105,5 Star FM, datanglah kepadanya selama masih diberi waktu ya. Pendengar terkasih, beban berat dan rasa lelah bukannya akhir dari segalanya ya. Dalam Alkitab Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Amin, puji nama Tuhan. Serahkanlah segala beban ya, ceritakan setiap pergumulan dan kekecewaan Anda dengan jujur apa adanya di hadapannya. Tidak ada yang perlu ditutupi atau disembunyikan ya. Akan temukan kelegaan sejati. Pendengar terkasih, saat dunia dan kesibukan hanya menawarkan pelarian sesaat, namun datanglah kepadanya, akan memberikan kelegaan sejati dan memulihkan jiwa Anda. Belajar dari kerendahan hati. Jadikan Yesus sebagai teladan dalam kelemah lembutan, sehingga setiap langkah hidup yang Anda jalani akan terasa ringan ya. Kita sama-sama belajar. Puji nama Tuhan. Baik, kembali saya akan menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Ibu Endang Hastuti, shalom, selamat pagi. Bersyukur selalu sebab kemurahan Tuhan jauh lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi. Amin. Menyapa juga ada Ibu Kartini Raharjo. Pahitmu, patahmu, sakitmu, semuanya bagian dari proses Tuhan. Semangat ya, Yesus menyertaimu. Apa yang hari ini membuatmu hampir menyerah, suatu hari akan menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tetap percaya, karena tangannya sedang merangkai setiap luka menjadi kesaksian yang indah. Amin, puji nama Tuhan. Menyapa Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Selamat pagi, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama Pak Wesel ya. Om Yudi, selamat pagi, menyapa seluruh pendengar terkasih dimanapun berada dalam kasih Tuhan Yesus. Mbak Nina, selamat melayani tim PTL Berkah Dalam. Shalom, selamat pagi Pak Asyen. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan yakinilah bahwa Allah itu ada dan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di saat badai menerpa pun Allah ada, dan berserulah kepada Dia. Sebab kemurahan-Mu ada di saatku lemah. Mengiring-Mu Yesus sampai selamanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Mbak Nina, kiranya Allah yang penuh kasih selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada. God bless you. Baik, menyapa juga ada Pak Justadi Kuncoro, shalom. Selamat pagi Kak Nina, selamat melayani. Terima kasih. Ibu Hendelina Herlensi Erin. Hidup menjadi indah bila hati kita selalu damai dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Menyapa juga ada Ibu Dia Susi Sulistya. Shalom pagi Mbak Nina. Bersyukur hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita dan bersemangat. Karena itu kita senantiasa andalkan Yesus dan setiap hidupmu, dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan yang luar biasa, melebihi doa yang kita minta dan pengharapan kita. Menyapa dengan kasih keluarga Budiana di Paiton, keluarga di Bangil, dan pendengar Press Delos semuanya. Kagem Mbak Nina matur nuwun. Gusti Yesus berkahi.

Mampu berdiri teguh dan tidak goyah dalam iman. Biarlah kesetiaan kami memuliakan namamu. Berkati setiap pekerjaan tangan kami ya Bapa. Cukupkanlah segala keperluan kami ya Bapa. Biarlah apapun yang kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan namamu. Kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan hari baru yang Engkau berikan. Hari ini kami hendak memulai pekerjaan kami ya Bapa. Kiranya Engkau mengurapi setiap usaha, tangan dan pikiran kami agar apa yang kami kerjakan bukan hanya untuk mencari nafkah tetapi menjadi alat untuk memuliakan namamu. Berikanlah kami hikmat, kejujuran dan ketekunan di tempat kerja kami. Biarlah melalui pekerjaan ini terang dan kasihmu nyata serta menjadi berkat bagi sesama dan bagi bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan juga memberkati Indonesia tercinta, penuh damai, sejahtera dan sukacitamu. Seluruh rakyat Indonesia boleh bekerja takut akan Tuhan dan bekerja untuk kemuliaan namamu, supaya bangsa Indonesia tercinta boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat Roni Kristian, Bapak Ismail, Ibu Diah Susi Sulistia, Oma Liani Chandra, Fandi, dan juga Gaby, Beatrice, Opa. Kiranya Tuhan memberkati setiap apapun yang dikerjakan, memberikan kesehatan selalu. Juga Bapak Asyon, Ibu Hendrina Herlensi Erin, Bapak Hendrik Wijaya. Tuhan, Engkau memberkati dan Hendrik Wijaya yang akan operasi ligamen lutut yang cedera ya Bapa. Kiranya Engkau yang menolong operasinya, Engkau yang menyertai dokternya, biarlah operasinya boleh berjalan lancar dengan baik, sukses dan berhasil. Kiranya Hendrik Wijaya boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Berdoa buat Ibu Aci, Ibu Ian dan juga Om Yudi, Bapak Justadi Kuncoro, Bapak Setia Budi, Ibu Kartini Raharjo, Ibu Kian, Abah Wesel Samplangan, Bapak Paulus Kumala, Ibu Endang Hastuti, Ibu Wayati, Furin, Ibu Kamila, Bapak Permanam, kami segenap kru, juga Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin mereka dalam memimpin karyawannya, Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka untuk bijaksana di dalam bekerja sama dengan karyawannya ya Bapa. Kiranya damai sejahtera-Mu turun di tempat kami, di PDW maupun di Radio Star FM. Menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saatnya saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Plus Delot Program. Didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWL Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Biarlah perkataan perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Saya Nina Kurniawan kembali menjumpai Anda di Morning Classic pagi hari ini, edisi Jumat 17 Juli 2026. Dan sembari kita mempersiapkan segala sesuatunya yang akan kita kerjakan pagi hari ini, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
2: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

Seletus 5,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 71%, kecepatan angin 8 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 44 menit waktu Star FM.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Amiruddin, selamat pagi. Dan menyapa seluruh kru Star FM ya. Terima kasih Amiruddin. Juga menyapa ada Aba Wesel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya. Dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Bapak Asen, selamat pagi. Tetap yakin dan percaya bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik. Situ Bondo Puanas, Mbak. Oke. Sini juga kok. Dan juga biasa hari ini ngantar pesanan, semangat pokok E. Terima kasih Mbak Nina. Sehat selalu dan cepat waras batu E. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Om Yudi, selamat pagi. Biasa sambil beres-beres di rumah ya. Selamat siaran dan tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Mojokerto. Kondisi bangunan SDN Pandan Kerajaan 1 Desa Pandan Kerajaan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto membutuhkan perhatian serius. Sejumlah bagian gedung sekolah mengalami kerusakan mulai dari ruang kelas hingga fasilitas sanitasi yang sudah tidak layak digunakan. Kepala SDN Pandan Kerajaan 1 Yuwono mengatakan kondisi fisik bangunan sekolah memang sudah mengalami banyak kerusakan. Bahkan saat cuaca kurang bersahabat, pihak sekolah terpaksa melakukan penyesuaian kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya dari Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melipat gandakan upaya untuk mempercepat pembebasan lahan proyek pembangunan flyover Gedangan. Selain membentuk tim khusus pengadaan tanah, Pemkab Sidoarjo juga telah mengamankan alokasi anggaran total sebesar 400 miliar rupiah guna memastikan pembayaran ganti rugi warga tidak terkendala. Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan pemetaan terhadap 122 bidang tanah yang terdampak proyek itu telah rampung. Saat ini fokus pemerintah adalah mempercepat penyelesaian administrasi pada 16 bidang tanah yang masih mengganjal agar proses penilaian harga bisa dimulai tepat waktu. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26-31 derajat Celcius, kelembapan 41-78%. Saya Eva Prasanti untuk Star News hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Apa kabarnya hari ini? Di hari Jumat tentunya warga Star sedikit mendapat kebahagiaan, kelegaan begitu ya. Karena bagi yang 5 hari kerja, ini adalah hari terakhir untuk pekan ini. Dan besok sudah bisa menikmati liburan. Tidak perlu bersedih hati untuk warga Star yang kerjanya ini full ya. Selama 6 hari. Karena tentunya kami masih akan terus menjadi sahabat warga Star. Hadirnya Star Memory di setiap hari tentunya membuat kita semuanya punya kenangan-kenangan indah dan membawa kita semuanya bersemangat begitu ya. Baik, silakan bergabung di Star Memory. Kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kami sudah hadirkan kali ini ada satu lagu yang dibawakan oleh Lila ya, dengan Jantung Hati. Kami akan hadirkan lagu berikutnya dari Tere, Awal yang Indah.

105,5 Star FM. Cinta Putih yang dirilis oleh grup musik Chris Patin di tahun 2005 menjadi salah satu single dari album debut mereka yang bertajuk Kejujuran Hati. Lagu ini sangat ikonik ya, dengan karakter vokal Mandy Semi Simorangkir dan sentuhan aransemen keyboard khas Badai. Berbicara tentang Chris Patin, ya memang kayaknya nyawanya di dua ini ya. Ketika harus berganti vokalis, memang masih bisa dinikmati karena ada Badai. Tapi tentunya ketika kombinasi antara Semi dan Badai ini disatukan menjadi band Chris Patin di awal-awal, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Semangatnya ketika membawakan lagu ballad-nya, tentunya ini punya khas tersendiri begitu ya. Baik warga Star, terima kasih buat yang sudah bergabung. Semoga hari ini warga Star berbahagia sambil berkawan program Radio Star FM, khususnya di Star Memory 3 jam ke depan. Dan silahkan bergabung. Lagu-lagu yang dihadirkan di program Star Memory itu tidak dominan lagu manca ya, karena yang dominan adalah lagu Indo atau lagu dalam negeri. Memang lagu-lagu manca beberapa akan kita dengarkan. Tapi kalau ada yang merasa, "Mbak kok banyak lagu mancanya?" Anda salah. Baik, di kesempatan kali ini kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain. Kami sudah persiapkan kali ini satu lagu dari The Beatles dengan Let It Be.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time? Quality time?
4: Iya,
5: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
7: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
6: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
7: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
6: Iklan di mana?
7: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
6: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
7: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
6: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
7: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
6: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
8: Pagi, Anto.
9: Pagi Bella.
8: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
9: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
8: Kamu flu ya?
9: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
8: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
9: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
8: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
11: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
11: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya, speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Dari Coldplay sudah muncul Yellow untuk pagi hari ini ya. Satu jam sudah kebersamaan kita. Terima kasih buat warga Star yang sudah bersama dengan Star Memory. Dan semoga kita semuanya dalam keberkahan ya. Selamat pagi untuk Ilyas yang ada di Pandaan, Fadil yang ada di Pandaan, Mami yang ada di PDW, Pak Tris yang ada di Perum Jasmine. Selamat bergabung juga untuk siapa ini? Jangan lupa dicantumkan namanya ya. Cak Kencur yang ada di Ndawe, Hairin yang ada di Surabaya, Ciko Jericho. Terima kasih juga untuk Ami. Terima kasih juga untuk Dian yang ada di PDW. Terima kasih sudah setia bersama dengan Star Memory. Dan beberapa lagu pilihan Anda juga sudah banyak kami hadirkan. Ini semoga bisa menemani aktivitas Anda ya. Ya warga Star, yuk cobain perawatan wajah menggunakan madu clover honey. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey juga bisa digunakan untuk masker wajah alami. Karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami, clover honey membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus, dan membantu merawat kulit kusam agar lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu dan sinar matahari, masker madu juga membantu menenangkan kulit wajah. Cara pakainya mudah sekali. Cukup oles tipis saja clover honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10-15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan rutin. Jadi, clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Informasi dan pemesanan bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama Clover Honey. Oke, yang akan kami hadirkan ini berikutnya ada satu lagu dari J-Rock yang dirilis di tahun 2005 dengan judulnya Lepaskan Diriku. Ini terambil di album Topeng Sahabat. Lagu ini tidak sekedar menceritakan tentang kepedihan akibat patah hati, melainkan dimaknai sebagai simbol keberanian, kemenangan personal, serta perjalanan menemukan jati diri. Kita dengarkan saja di kesempatan kali ini ya. Ada satu lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda, dibawakan oleh J-Rocks dengan Lepaskan Diriku.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi,
6: kenapa?
7: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baik, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Ya warga Star, produksi album Red di tahun 2012 milik Taylor Swift merupakan sebuah koleksi lagu-lagu pop, country, dan rock dengan elemen musik folk dan elektronik. Diambil dari beberapa subgenre seperti arena rock, brit rock, pop dansa, dan dubstep. Beck Mason mempromosikan Red sebagai sebuah album country, tapi banyak kritikus memperdebatkan kategorisasinya, menyebut album ini sebagai sebuah rekaman pop. Album ini didukung oleh 7 single, 4 diantaranya memuncak ya di 10 besar Billboard Hot 100. Single utamanya We Are Never Ever Getting Back Together meraih posisi pertama, sementara Begin Again, I Knew You Were Trouble, dan Red sendiri masing-masing mencapai nomor 7, 2, dan 6. Oke, kami hadirkan We Are Never Ever Getting Back Together.

0: Mbak.
1: Oh, Mbak. Mau kemana?
0: Ke pasar ya.
1: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
0: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
1: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai terus? Pengendara roda dua, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
0: Nah,
1: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokok

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam Nostalgia.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan Dian Piscesa ya, kuncup hati layu pasti. Baik, saya akan menyapa untuk yang sudah bergabung. Selamat pagi untuk Bu Anis yang ada di Bangil, ada Galuh. Terima kasih juga untuk yang request Yofi Enduno, Raffi yang ada di Gempol, Bu Nini yang ada di Situ Bondo, Bu Yuni yang ada di Gayam. Ini mungkin yang dimaksud tangis rindu ya Bu. Kalau tangis kerinduan, Ida Laila masuknya di Stargate. Oke, Bu Ima yang ada di Ngopa, terima kasih juga untuk Kian yang ada di kawasan Candi, Eva, dan juga Bams dari kawasan Sidoarjo. Terima kasih banyak sudah bersama dengan Star Memory. Dan semoga hadirnya lagu-lagu apik untuk pagi hari ini boleh membawa warga Star tambah cinta sama Star FM. Baik, warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, jadi 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswanya 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kita akan mendengarkan lagu yang lain ya warga Star. Kami hadirkan untuk Anda dari Celine Dion dengan I Love You.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Halo. Iya, dengan siapa ini?
8: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
7: Wah,
8: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
7: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
9: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Ya, warga Star, baru saja kami hadirkan salam terakhir ya dari Kang Fauzi. Selamat bergabung untuk Mas Franky yang ada di Bangil. Untuk lagunya tadi sudah hadir, Rora juga, Tulus dengan So Windu sudah muncul. Ali Husain, terima kasih. Ada Om Yudi. Amin, amin, amin, amin, amin. Tetap semangat, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Pak Purmanam yang ada di Pasuruan, terima kasih juga untuk Yolanda. Terima kasih juga untuk Dewi. Ada yang request potret dengan Mak Comblang. Sepertinya lagunya juga belum bisa kami hadirkan ya. Ini karena waktunya tinggal 34 menit.

Ya, Presto, baru saja muncul lagu yang Anda inginkan. Roman, terima kasih. Patricia juga terima kasih. Anji Nafifa, Diom, selamat bergabung juga untuk Pak Asyen. Untuk lagunya, mohon maaf sekali tidak bisa kami hadirkan ya. Marcel juga terima kasih sudah bergabung. Diva, Pak John Sableng, terima kasih sudah bersama dengan Star Memory sampai di menit ke-27 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Baik warga Star, untuk hari ini yang akan kami hadirkan ada satu lagu dari Lionel Richie dengan Stuck on You. Dan untuk warga Star yang sudah merequestnya, kita akan dengarkan bersama ya. Lagu ini sudah ada di tahun 1984, merupakan hits country pop dari album Can't Slow Down. Lagu ini mengeksplorasi tema kesetiaan dan penyesalan, serta menjadi momen penting bagi Lionel Richie karena membantunya berekspansi melintasi batasan genre musik. Lagu ini pertama kali membuat Lionel Richie sukses ya, menembus tangga lagu country di Amerika Serikat, menunjukkan kepiawaiannya bermutasi dari R&B dan pop. Pencapaian tangga lagunya dan single ini menjadi salah satu hits besar dengan menduduki peringkat ketiga di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat dan merajai tangga lagu Billboard Adult Contemporary. Oke, kita dengarkan saja Stuck on You untuk siang hari ini. Selamat mendengarkan untuk Anda.

0: jantung sehat.
1: Ya Fenagen.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Lah kalau sakit perut atau mules,
6: ya minyak gosok cap tunggal.
5: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti undur diri. Dan Rani Krisna berikutnya yang akan menemani Anda untuk program Stargate ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: dan Infocus.
1: Sebuah pertandingan sepak bola yang unik digelar di Jepang di tahun 2013. Kalau biasanya bermain sepak bola hanya dengan menggunakan kaki, kali ini digelar sebuah turnamen sepak bola dengan menggunakan sepeda. Bisa dibayangkan betapa sulitnya bermain sepak bola dengan menggunakan sepeda. Ini merupakan bentuk perpaduan dua olahraga yang tentunya membutuhkan keahlian sekaligus kekuatan lebih. Kadang-kadang jika tak mampu mengendalikan keseimbangan saat bertabrakan dengan pemain lawan, mereka pun harus siap terjatuh. Negeri penuh inovasi, Jepang kembali menelurkan olahraga unik yang terdiri dari dua komponen olahraga, yakni sepak bola dan sepeda BMX. Hebatnya, tak hanya mencampur dua olahraga itu, mereka bahkan membuat turnamennya. Olahraga ini sendiri mirip sekali dengan futsal, bertempat di tempat indoor dan satu tim hanya terdiri dari dua orang yang menggunakan sepeda. Namun yang unik, mereka mengoper, menendang hingga merebut bola layaknya bermain memakai kaki bukan sepeda. Tak canggung dan terlihat nyaman dalam bermain.
0: Sportline, Sportamer and Infocus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cirahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Jumat 17 Juli 2026. Jadikan momen hari Jumat ini untuk selalu bersyukur, memperbanyak solawat dan menebar kebaikan. Rani Krisna menemani untuk Star Get Star Joget sampai jam 2 siang nanti ya. 3 jam ke depan dengan rangkaian lagu-lagu dangdut klasik ori dan juga ada Bollywoodnya. Jadi yang pengen bergabung silahkan saja. Satu lagu dari Agung Hercules hadir dengan Astuti. Sudah membuka Starget, kali ini lanjut Lilis Karlina dengan Cinta Terisolasi. Selamat siang, Starget, Star Joget.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Cars, The Burden of Truth, yang dirilis tahun 2002, dibintangi Sunny Deol, Sunil Shetty, dan juga ada Silpa Shetty. Hadir dengan satu lagunya, Mohabbat Hui He. Lagunya memang enak-enak, tapi bukan berarti filmnya kemudian sukses gitu, enggak. Filmnya biasa saja. Hadir membawa kita di menit ke-25 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Monggo silahkan saja. Yang pengen bergabung seperti biasa bisa SMS WA di 081-8310755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Mudah-mudahan juga warga Star semuanya kali ini sehat walafiat ya. Sehat itu sehat badan, walafiat itu menjadikan kesehatan kita menjadi manfaat buat orang lain. Amin. Karena memang sehat itu mahal. Seperti kata Bang Haji Roma Irama dengan satu lagunya, Nilai Sehat.

0: Enggak, Mbak. Mau ke mana?
1: Ke pasar ya.
0: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
0: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
0: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Radio 5.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
8: Asai.
7: Star Joget.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Wawa Marisa bersama dengan Mukhtar Kelana, Hadi dengan Luka Hati Luka Diri. Hadi di menit ke-42, lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih warga Star untuk Anda yang sudah bergabung ya. Sudah banyak ini yang antri. Untuk disapa di WA ya. Selamat siang saja untuk Ibu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo. Lilis Karlina sudah hari dengan cinta terisolasi. Kemudian juga apa kabar Bu Ima di kawasan Ngopak Pasuruan. Menyapa untuk semua warga Star, untuk Mbak Rani semoga selalu diberi kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Amin. Ada Pak Purmana yang ada di kawasan Pasuruan. Lagunya sudah hadir dari Safar KDI dengan 100 kali. Menyapa untuk rekan-rekan PDW semuanya dan juga salam buat warga Star. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu, berkah dalam. Yang siaran didoakan semoga sehat, umur panjang dan barokah rezekinya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian. Tumere samene dari Dar. Tumere samene. Metere samene. Salamnya untuk semuanya saja tanpa terkecuali ya. Untuk Mbak Rani terima kasih, tak tunggu lagunya. Oke, terima kasih kembali. Kemudian ada Mas Franky yang dari kawasan Bangil. Menyapa untuk Cak Kencur, Bu Ira, Pak Purmanam. Ada Mama Arum, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Ani. Ada Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas. Buat Mbak Rani serta Abi, semoga diberi kesehatan dan diberi kelancaran rezekinya. Amin. Mama Dian yang dari kawasan Bangil. Ditunggu untuk lagunya, salamnya semangat aja untuk penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan Star Joget. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk semuanya. Amin. Oke. Lanjut. Kali ini satu lagu dari Ona Sutra hadir dengan Bola.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Aigo,
4: Sokoretin.
5: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak gak bisa dipakai.
3: Kok gak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
5: Belinya di mana? Di toko resmi gak?
3: Enggak sih,
5: Bunda. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
3: Yeah.
5: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
3: Tapi HP Mbak kan second.
5: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
3: Oh.
5: Kalau enggak, ya kayak gini. Udah nggak bisa dipakai, sinyalnya nggak nangkep. Terus, kalau rusak, nggak bisa digaransi.
3: Ya, maaf. Soalnya barangnya kan murah. Kata yang jual lagi diskon. Ya, aku belilah.
5: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
3: Loh.
5: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
3: Terus duitnya gimana?
5: Ya uangmu lah.
3: Mbak. Mbak, habis tabunganku, Mbak.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
6: Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju.
6: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
8: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
9: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
10: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
11: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
10: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
11: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
10: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
11: Canda bro.
12: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
13: Beberapa hari kemudian.
11: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
10: Sama-sama bro.
14: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
15: Star FM, the real music.
16: 105,5 Star FM.
17: Star Gear, Star Joget.
18: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
16: Star Gear.

0: keluarga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
0: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

All Love Hugia yang dirilis tahun 2012, dibintangi sama Rites Desbook dan juga Genelia D'Souza, hadir dengan Pia Ori Pia. Alur cerita film ini memang unik. Jadi ceritanya ada wanita yang merekayasa penculikannya sendiri untuk menghindari perjodohan, tapi justru jatuh cinta pada sang penculik asli. Dan ini merupakan film terakhir untuk Genelia, karena dia vakum dan fokus pada pernikahan juga keluarganya. Hadir di menit ke-26 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang masih setia, yang juga sudah bergabung juga ya. Rani, sapa kembali. Halo, selamat siang untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Tadi lagunya sudah Rani hadirkan dulu ya Om ya. Terima kasih Mbak Rani, selamat siaran, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Rekan-rekan PDW juga terima kasih, semangat selalu. Selamat siang untuk Seva, ada Novi, ada Nanda dan juga Karin. Hadir yang suka dengan satu lagu Bollywood, ada Reni Priantika Terji. Buat Mbak Rani beserta kru Star FM-nya sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali. Baik, warga Star, satu informasi untuk Anda, kalau nanti jam 1 ada talk show atau interview bersama dengan artis baru yang bernama Inggit Awulan dengan lagunya Jiwa Yang Terang. Jangan lewatkan jam 1 sampai jam setengah.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram at starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
8: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Mandar Mahesa hadir dengan Air Mata Cinta. Tahu enggak warga Star kalau Mandar Mahesa ini siapa ayo? Mandar Mahesa ini nada Nadi Baraka. Yang nada-nadi itu loh. Awalnya dia bernama Mandar Mahesa. Tapi kemudian setelah diduetkan dengan Nada Soraya, dia mengubah nama menjadi Nadi Baraka. Jadinya Nada Nadi duetnya begitu. Oke, hadir di menit ke-45 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krisna di Stargate. Selamat siang, langsung aja Rani sapa untuk Vian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Doakan panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya. Buat yang lagi mendengarkan Star FM juga ya, sehat selalu, banyak rezekinya. Amin. Ada Musa di Pamekasan. Kemudian juga apa kabar untuk Cak Kencur yang di kawasan Dawe. Menyapa Pak Purmanam, Bu Lili, Mama Arum, Mas Franky, Furin. Kemudian juga untuk Mbak Rani, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kemudian juga apa kabar yang sudah bergabung di Facebook, ada Abah Faisal Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya. Sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Marcel, assalamualaikum Mbak Rani hadir. Waalaikumsalam. Untuk Queen Raninya semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta. Amin. Tata Blendrang nyimak. Ada Aladin Rongsok juga, terima kasih. Kemudian juga yang sudah memberikan like-nya, ada Tata Blendrang, Susi, Aladin Rongsok, Hasdi Derpanser, Reni Prantika Terji, Solikin, ada Marcel, ada Abah Basil Samplangan juga.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Star FM, the real music.
12: 105,5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai,
15: asai, asai.
12: Star Gear.

0: 105,5 Stereo FM. Barusan hadir satu lagu berjudul Teman Sejati lewat suara dari Inggit Awulan. Wah, ini pasti warga Star bertanya-tanya, Inggit Awulan itu yang mana? Penyanyinya yang cantik atau yang gimana gitu ya? Tapi ternyata warga Star, alhamdulillah, penyanyi aslinya sudah hadir di studio Star FM ya. Jadi seperti tadi sudah Rani informasikan bahwa jam 1 akan ada interview bersama dengan satu artis yang akan mempromosikan mini album dan juga singlenya Jiwa Yang Terang. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Mbak Inggit.
1: Siang Mbak.
0: Suaranya merdu sekali ya, enggak saya. Gimana kabarnya nih Mbak Inggit?
1: Alhamdulillah kabar hari ini baik.
0: Baik ya. Oke, terima kasih.
1: Apa kabar juga Mbak?
0: Alhamdulillah. Kalau saya Ashilalu luar biasa.
1: Ashilalu luar biasa.
0: Mbak Inggit, iya. Ini terima kasih sudah mempercayakan datang ke Star FM ya untuk mempromosikan mini album dan juga single Jiwa Yang Terang.
1: Betul.
0: Ini dirilisnya mulai kapan ya?
1: Untuk Jiwa Yang Terang rilis di platform digital sejak tanggal 26 Juni 2026.
0: Oke. Dan warga Star boleh kalau misalnya bertanya-tanya lewat WA boleh ya di 081-831-0755. Tapi sebentar, Mbak Inggit ini asalnya dari mana?
1: Kalau untuk domisilinya saya tinggal di Kabupaten Bogor. Tapi kalau asli darah campuran. Bapak saya ada dari Jawa, Purworejo. Kalau dari ibu saya Aceh.
0: Oh, Acehnya yang kelihatan Acehnya malah.
1: Iya, oh gitu betul sih.
0: Oke, okay. Kami juga lagi live di TikTok. Baik. Ya, warga Star ya.
1: Warga Star. Say hello. Salam kenal.
0: Di Star FM Pasuruan, silahkan. Boleh bertanya-tanya di situ, boleh juga. Mbak Inggit, ini ya, sudah lama berkecimpung di dunia tarik suara?
1: Kalau untuk industrinya Mbak, kebetulan masih baru sejak tahun 2023 industri musik yang saya masuki. Tetapi kalau untuk dunia bermusiknya sejak di SMP, saya sudah ngeband-ngeband.
0: Oh, ngeband.
1: Iya. Lalu SMA mulai serius lagi membentuk band indie dan kami mencoba untuk merangkum dalam satu album indie. Tetapi pada tahun 2003 tersebut saya memutuskan untuk vakum. Sehingga band tersebut tidak sampai ke industri.
0: Oh gitu. Oh, sayang sekali. Iya. Vakumnya karena apa?
1: Karena harus memutuskan bahwa saya memilih untuk melanjutkan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
0: Oh. Fokusnya ke situ.
1: Fokus ke situ. Kemudian, 20 tahun.
0: Kemudian kembali pengen unjuk lagi nih soal suaranya. Itu kenapa?
1: Sebuah takdir yang mempertemukan saya Mbak sebenarnya di komunitas Nika Ardila. Jadi komunitas tersebut memberi saya kesempatan untuk bertemu sama teman-teman yang satu frekuensi juga. Dan kebetulan mereka juga memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah karya atau sebuah lagu. Makanya tahun 2023 rilisan pertama saya berjudul Ilusi.
0: Itu
1: dari teman satu frekuensi, satu komunitas. Lalu kedua ada lagu berjudul Kucoba. Nah, lagu Kucoba ini mahakarya dari Inggit sebenarnya Mbak.
0: Oh, ciptaannya Mbak Inggit sendiri?
1: Bukan, tapi saya bernyanyi bersama teman-teman SMA di tahun 2003. Jadi itu karya pertama saya bersama teman-teman. Tapi yang kemarin, yang tadi saya sampaikan, saya tidak melanjutkan, saya vakum. Di tahun 2024 saya publish ke industri. Saya angkat lagi. Lalu 2025 saya mencoba menjadi songwriter juga.
0: Wah, luar biasa.
1: Judul lagunya Bulan. Baru 2026 saya merilis EP Extended Play. Di dalamnya ada 4 lagu. Teman-teman semua, teman-teman yang mempunyai skill sama dan frekuensi yang sama, sama-sama mengidolakan almarhumah Nika Ardila. Yang pertama lagunya ada berjudul Cinta Bertahanlah. Songwriternya adalah Dedi Hamid. Lalu lagu kedua Serupa Embun. Inggit sendiri yang menuliskannya. Wah. Untuk lagu kedua kalinya.
0: Wah.
1: Dan yang ketiga, teman sejati songwriternya Vian Yuan.
0: Yang barusan saya hadirkan tadi ya.
1: Betul, teman sejati.
0: Ya. Oke. Okay. Berarti mini albumnya ini kalau dilihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 lagu ya.
1: Kalau di mini albumnya ada 4.
0: Oh, ada 4.
1: Ada 4.
0: Okay.
1: Ya. Jadi setelah rilis di bulan April 2026, kembali 2 bulan kemudian tanggal 26 Juni saya merilis single.
0: Oke. Okay.
1: Karena single tersebut kembali Inggit yang menuliskannya, berjudul Jiwa Yang Terang.
0: Jiwa Yang Terang.
1: Ya.
0: Nah, ini maksudnya Jiwa Yang Terang ini isi dari lagunya temanya apa ini Mbak Inggit?
1: Iya. Temanya saya implementasikan khusus dan saya persembahkan untuk Tuhan Yang Maha Esa, kebesaran Tuhan di dalam musik videonya.
0: Jadi tidak bercerita tentang cinta kepada manusia saja ya.
1: Betul. Tentang hasil karya dari Tuhan yang kita bisa nikmati.
0: Oke. Ini kenapa syutingnya di Selandia Baru ya?
1: Iya.
0: Wow, kenapa pilih Selandia Baru?
1: Jadi dulu saya suka film, suka nonton film King Kong, Lord of the Ring, Twilight. Jadi suasana-suasana alam itu, dan kebetulan saya memang pencinta alam juga Mbak, basicnya. Jadi saya ingin sekali datang ke sana dan berbagi di dalam dunia musik saya.
0: Okay.
1: Saya share untuk sebuah video klipnya. Karena sebelum-sebelumnya saya membuat kebetulan saya mencoba menjadi eksekutif produser untuk label saya sendiri, maksudnya mandiri ini. Jadi saya untuk dua rilisan yang pertama 2023 dan 2024 itu mencoba dengan green screen.
0: Oh, green screen.
1: Sekarang tuh saya ingin lebih
0: langsung
1: ya. Ini bahwa luar biasa ya. Allah tuh menciptakan bumi dan seisinya tuh seindah ini. Jadi ingin saya bagikan.
0: Betul. Berarti memang Selandia Baru dipilih itu match dengan isi dari lagu Jiwa Yang Terang tadi ya. Tapi kalau misalnya saya amati Selandia Baru itu kan alamnya enggak gampang untuk bisa, maksudnya memang indah, cuman untuk menuju ke sana
1: butuh effort.
0: Gimana pengalamannya ya?
1: Wow, luar biasa. Untuk dari sisi pengalaman pertama kali adalah saya takjub. Saya takjub, saya bersyukur karena memang itu tidak ada landscape di Indonesia ya yang seperti itu, yang sama seperti Selandia Baru. Lalu pastinya kita orang Indonesia kan tinggalnya di daerah Katulistiwa ya, biasa hangat. Sedangkan di Selandia Baru tuh tidak ada kata hangat. Dia selalu dingin, walaupun kemarau juga. Nah, saya datang kemarin, ini baru landing hari Sabtu kemarin, Mbak. Jadi belum seminggu. Besok seminggu baru sebenarnya, tapi saya udah langsung darat. Nah, perbedaannya itu di sana saya otomatis langsung cuaca yang tidak, cuaca ekstrim ya, tidak sesuai dengan kita di Indonesia.
0: Berarti di sana waktu itu salju atau?
1: Iya.
0: Oke.
1: Walaupun baru memasuki winter, tapi di sana sudah bersalju karena saljunya memang abadi.
0: Iya. Yeah.
1: Dia walaupun musim summer juga saljunya nggak meleleh.
0: Ada.
1: Iya betul.
0: Okay.
1: Saljunya nggak meleleh karena kan memang sudah di belahan dunia bagian bawah ya. Dia sudah masuk ke kutub selatan ya, gitu. Matahari itu tidak terbit di atas kita loh Mbak. Jadi mataharinya itu hanya dari timur ke barat, dia di depan sini aja. Dia tidak melintas. Itu perbedaan. Makanya saya jadi mengetahui bahwa Tuhan tuh menciptakan bumi seluas-luasnya itu untuk kita rasakan ya.
0: Betul.
1: Saya nungguin langit.
0: Betul.
1: Saya mau coba pakai time lapse gitu, nungguin langit. Kok matahari gak naik-naik? Saya sudah di bawah gitu. Itu yang membedakan.
0: Oke.
1: Dan di badan saya mengalami penyesuaian cuaca sampai akhirnya saya mengalami hipotermia. Sempat mengalami
0: kedinginan banget ya.
1: Iya, karena sudah minus 5. Minus 5 dan ya itu pengalaman luar biasa. Heater saya keburu beku. Mesin heaternya karena gasnya jadi beku minus 5. Ya, itu hangat, sangat apa ya, luar biasa lah.
0: Penuh tantangan.
1: Penuh tantangan
0: ya. Itu untuk rilis lagu sama pembuatan videonya itu jeda berapa lama ini Mbak Inggit?
1: Rilis tanggal 26, saya baru sampai Mbak, baru sampai dan transit di Melbourne. Terus 27 saya sudah langsung take video klip. Langsung kerja.
0: Langsung kerja.
1: Langsung kerja.
0: Semangat sekali. Semangat ya
1: sekali. Aklimatisasinya masih baru banget semalam. Karena kita kan harus ada aklimatisasi. Betul. Segala sesuatunya harus safe ya. Kita harus safety. Jadi saya bermalam dulu 2 malam di sebuah kotanya, di Christchurch namanya. Di sana untuk aklimatisasi dulu. Karena kan saya akan ke Mount Cook, gunung yang paling tinggi di New Zealand. Di sana salju. Untuk pembuatan klip.
0: Berarti ada beberapa lokasi
1: juga. Betul. Lokasinya banyak, spot-spotnya banyak. Yang pertama ada di Christchurch karena itu kota. Saya ingin menggambarkan perkotaannya. Walaupun perkotaan tapi di sana kampung. Maksudnya kita tuh bukan Selandia Baru, enggak kayak Jakarta. Tidak. Tidak seperti itu. Jadi hanya ada 1-2 lantai aja. Dan rumah-rumahnya juga yang tidak kayak kita gitu. Mereka rumah atapnya pendek, siling-silingnya pendek. Tapi indah alamnya. Itu yang ingin saya tampilkan.
0: Kalau Mbak Inggit sendiri memilih judul Jiwa Yang Terang, umumnya kan banyak yang sekarang ini lagu-lagunya itu bertema cinta sama manusia. Betul. Atau mungkin dengan syair-syair yang ya seperti itulah ya,
1: galau-galau gitu ya Mbak.
0: Kenapa Mbak Inggit memilih Jiwa Yang Terang ini, kan sepertinya itu kayak mengandung unsur religi juga kan ya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak.
1: Ini kali ketiga saya menulis lagu Mbak. Gak tahu kenapa ya, bawaannya memang seperti itu. Sifatnya si penyanyi, si penulis ini, saya lebih seneng langsung ke tektoknya ke Tuhan ketimbang dengan manusia. Jadi memang ada arah-arah kalau menuliskan lirik itu berbau-bau religi, berbau-bau apa, dakwah ya. Seperti itu.
0: Ada pesan positifnya,
1: pesan moralnya. Pendengar ada yang bilang, Kak Inggit kalau nulis lagu selalu ada pesan moral. Ya itu kembali lagi ke pendengar. Ya alhamdulillah, padahal memang tujuannya kesana. Tapi ternyata sampai juga maksudnya.
0: Oke. Ini sesampai ini ya, maksudnya mulai Juni ya, sampai saat ini antusias dari single Jiwa Yang Terang gimana Mbak?
1: Alhamdulillah untuk di Spotify sudah sekitar 24.000 atau berapa untuk pendengar listener.
0: Pendengarnya.
1: Iya, alhamdulillah. Karena kan baru rilis 2 minggu ya. Jadi saya masih butuh pendengar dulu. Nanti kalau mereka udah dengar, dan saya saat ini sedang melakukan promote untuk Visit Radio. Nah, nanti setelah itu baru saya akan hadirkan, saya hadiahkan, persembahkan musik videonya.
0: Seperti itu.
1: Sampai ditunggu dulu ya.
0: Tapi ini apa juga promo di misalnya sosial media atau YouTube gitu?
1: Iya. Kalau untuk di sosial media Inggit sendiri, semuanya namanya sama dengan akun yang sama. Inggit Awulan.
0: Inggit Awulan ya.
1: INGGIT spasi A spasi WULAN.
0: Mungkin nanti bisa dijelaskan kembali. Jadi warga Star bisa memfollow sosmednya Mbak Inggit ya, supaya bisa tahu yang lainnya juga.
1: Yang mau kepo-kepoin, mau tanya-tanya Mbak Inggit, langsung Inggit jawab.
0: Silahkan. Ya, mungkin juga yang melalui Live TikTok. Kalau mau bertanya juga boleh ya, dipersilahkan. Ini malah ada yang mau minta foto. Ini gimana caranya ya? Minta fotonya Mbak Rini sama Mbak Inggit. Gampang. Nanti biar Mbak Inggit saya foto, saya kirimkan ke WA-nya Mas Jarot yang ada di Ngopak ya.
1: Baik, terima kasih. Salam kenal Mas Jarot.
0: Ini juga mendoakan semoga sehat dan sukses selalu.
1: Amin, ya Allah, amin.
0: Baik. Mbak Inggit, kita break dulu sebentar ya. Nanti setelah beberapa komersial break akan kembali lagi warga Star. Dan satu informasi juga untuk warga Star yang ingin melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memenuhi pendidikan bertaraf internasional. Australia salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan juga masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis bisa melalui Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau melalui Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik, beberapa komersial break yang satu ini akan meluncur. Setelah itu kita akan kembali bersama dengan Mbak Inggit A. Wulan.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
2: Ya Venacare. Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time, quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut? Si.
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
8: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: 105,5 Star FM Warga Star. Masih bersama dengan Mbak Inggit Awulan ya tentunya, dengan satu single Jiwa Yang Terang. Nanti yang penasaran sama suaranya ditunggu saja.
1: Siap.
0: Mbak Inggit, mungkin ya, Rani boleh bertanya, apa sih yang diinginkan atau mungkin ada pesan tersendiri untuk single Jiwa Yang Terang ini dari Mbak Inggit?
1: Iya, siap. Untuk harapan Inggit pribadi ya Mbak ya, semoga lagu ini dapat diterima dan bisa menginspirasi bahwa kekuasaan atau kebesaran Tuhan Yang Maha Esa itu bisa meliputi apa aja, seluas langit kan ya.
0: Yeah. Gitu.
1: Jadi sekalipun lagu ini sebenarnya relate-nya sama penyanyinya, sama Inggit sendiri.
0: Relate-nya dalam hal apa ini?
1: Pasti dalam berkarir itu kita akan mengalami roller coaster-nya emosi gitu ya.
0: Okay.
1: Terus pil-pil pahit yang harus kita telan. Jadi
0: bisa dibilang ini mungkin kehidupan pribadi atau?
1: Betul, kehidupan pribadi. Jadi pada akhirnya saya memutuskan untuk menerima. Memang kan semua manusia harus menerima takdir buruknya. Jadi saya terima semua takdir buruknya. Saya sempat merasakan bahwa sudah ya Allah, saya enough, the end aja. Tutup album, case close, apalah gitu ya. Sudah selesai gitu. Tapi entah kenapa di situ saya tuliskan jiwa-jiwa yang terang teruslah bersinar. Karena harapan saya jangan berhenti untuk orang lain. Harapan saya untuk orang lain kalau mendengarkan lagu ini, jangan berhenti. Sekalipun kita merasakan sebuah titik rendah dalam hidup kita, apapun itu masalahnya. Desperate atau depresi atau gangguan apalah itu, tetap harus kuatkan diri. Selama menyala itu masih ada api yang di hati kita, masih menyala. Gak apa-apa, kita terima dulu, atau kita mau berdiam diri dulu. Kita kontrol dulu semuanya, baru setelah itu kita lanjutkan. Tapi itu kan setiap saya nyanyikan, akhirnya kembali ke diri saya jadi spirit.
0: Iya, betul.
1: Iya. Jadi apa yang diulang-ulangi akan kembali ke diri kita.
0: Nah,
1: vibes-nya.
0: Betul sekali. Ada yang bilang kalau lagu itu juga merupakan doa buat penyanyinya sendiri.
1: Betul. Betul. Jadi saya menciptakan lirik itu harus sangat hati-hati. Karena itu kan saya ulang-ulangi terus.
0: Betul. Iya. Ini bisa disimpulkan kalau misalnya kembalinya Mbak Inggit itu memang pengennya memberikan manfaat untuk orang lain ya.
1: Amin.
0: Penyemangat gitu ya.
1: Amin. Nah. Amin. Niatnya seperti itu, semoga sampai.
0: Nah, amin. Ini masih ada apa namanya, yang lainnya nanti untuk mungkin konsep atau lagu-lagu baru gitu.
1: Iya.
0: Proyek-proyek selanjutnya, karya-karyanya.
1: Iya. Alhamdulillah saya ada beberapa lagu lagi, lirik lagi.

0: Star.
1: Iya, terima kasih sebelumnya untuk warga Star. Saya Inggit Awulan, musisi indie pendatang baru. Izinkan saya mempersembahkan lagu. Salah satunya yang terakhir adalah Jiwa Yang Terang. Untuk album EP Memoir sendiri juga sudah tersedia di seluruh platform digital. Ada Spotify mungkin, kesukaan yang favoritnya. Ada YouTube Musik, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram. Dengan nama akun yang sama, yaitu Inggit A. Wulan. I-N-G-G-I-T spasi A spasi W spasi U-L-A-N.
0: Oke, okay. Mungkin bisa diulangi lagi, Mbak.
1: Baik, dengan akun yang sama, sosmednya adalah Inggit A. Wulan. I-N-G-G-I-T spasi A spasi W
0: spasi W
1: U-L-A-N.
0: W-U-L-A-N.
1: Iya.
0: Oke, benar. Ini saya cek, oh iya ada.
1: Terima kasih
0: banyak. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Inggit sudah datang ke sini. Kemudian juga kita mendoakan mudah-mudahan Jiwa Yang Terang ini juga sukses. Terus juga karya-karyanya yang baru nantinya juga bisa rilis dengan lancar dan juga memberikan manfaat buat yang lain ya. Nah, ini tentunya yang penasaran dengan suaranya Mbak Inggit, sebentar lagi ya, sabar. Kalau perlu direkam, direkam. Oke, sekali lagi seluruh yang datang ini krunya Mbak Inggit, terima kasih ya.
1: Tim kreatif, manajemen, terima kasih sudah membantu sampai di kota Surabaya. Kita belum berakhir.
0: Belum berakhir. Oh ya, roadshow-nya berapa lama?
1: Selama 10 hari 9 10 malam.
0: Hari.
1: Ini baru hari kedua.
0: Oh,
1: baru satu malam.
0: Hari kedua.
1: Baru.
0: Baru, jadi masih lama. Masih semangat, lama. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin,
0: Mbak,
1: terima kasih Mbak.
0: Oke, baik. Warga Star, ini dia Inggit A. Wulan dengan lagunya Jiwa Yang Terang.

0: terima kasih sekali lagi, Bang Git ya. Iya, baik. Warga Star, setelah interview bersama dengan Mbak Inggit, nanti kita akan kembali lagi tentunya masih bersama dengan Rani Krisna untuk Starget Star Joget Asoy.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
2: Starget Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asoy, asoy, asoy.
0: Starget.

105,5 Star FM, Star People. Aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Iya, catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari suara film Takar dengan Aku Mebasi Hotum membawa kita di menit akhir untuk target Star Joget Asoy hari ini. Ayah, ini selamat siang untuk Linda di Sidoarjo. Kemudian juga ada Sohe Maulana. Jadi mohon maaf ya, karena memang waktunya sudah habis, jadi Rani sapa saja. Ada Aladin Rongsok, Ki Wongso Wongso, dan juga ada Amiruddin. Terima kasih. Oke, saatnya Rani pamit mundur. Setelah ini ada Bang Jono untuk Stargate 2. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Ayu Ting Ting dengan Ting Ting. Selamat siang, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan berkah dan lancar selalu. Salam goyang dangdut, Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Jumat, 17 Juli 2026. Kabar pertama datang dari Pasuruan. Fasilitas pendidikan terpadu bagi kalangan masyarakat kurang mampu di wilayah perkotaan kini telah memasuki tahapan akhir pembangunan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Pemerintah pusat terus menggenjot penyelesaian ornamen bangunan utama agar seluruh aktivitas pengenalan lingkungan sekolah dapat berjalan secara aman dan representatif. Langkah akselerasi ini terus dikawal ketat demi memastikan target pemanfaatan aset negara tersebut tidak mengalami keterlambatan operasional di tingkat daerah. Jajaran kementerian terkait juga secara intensif meninjau kelayakan ruang kelas serta fasilitas penunjang guna menyambut kedatangan para siswa baru. Gus Ipul, sapaan akrab dari Menteri Sosial Republik Indonesia, mengatakan kondisi bangunan di SR Jatim 3 dinilai cukup nyaman dan telah dilengkapi fasilitas olahraga berupa lapangan basket, sepak bola hingga lintasan lari atau jogging. Penyediaan infrastruktur olahraga yang lengkap tersebut diharapkan mampu menjadi stimulus positif untuk mendukung kebugaran fisik para siswa selama masa pembelajaran. Kerja sama jangka panjang dengan jajaran pemerintah daerah pun terus dirajut secara berkesinambungan demi menjamin kelestarian fasilitas publik ini. Program sekolah rakyat ini diproyeksikan menjadi percontohan nasional dalam hal pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak marginal. Dengan kesiapan fisik yang matang, Kota Pasuruan siap menjadi pelopor suksesnya implementasi program strategis berskala nasional tersebut. Beralih ke Surabaya. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Azhar Kafi menyatakan dukungannya terhadap penolakan warga RW 3 Barata Jaya atas rencana operasional sebuah toko minuman beralkohol di Jalan Barata Jaya 4. Menurutnya, sikap pengurus RT RW dan warga merupakan bentuk kepedulian dalam menjaga kondusivitas lingkungan sesuai aspirasi masyarakat. Kafi mengatakan sistem perizinan berbasis online single submission memang memberikan kemudahan dalam proses investasi. Namun ia mengingatkan bahwa aspek yuridis tidak boleh mengesampingkan kondisi sosiologis dan penerimaan masyarakat di lingkungan sekitar. Menurutnya, pemerintah Kota Surabaya perlu segera merespon aspirasi warga melalui langkah konkret di lapangan. Ia meminta dinas terkait bersama Satpol PP melakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha untuk memastikan seluruh ketentuan telah dipenuhi. Kafi berharap pemerintah mengedepankan ketertiban umum dalam setiap penertiban izin usaha. Ia menilai investasi tetap penting, tetapi tidak boleh mengabaikan harmoni sosial dan aspirasi masyarakat yang berdampak langsung. Saya Reni Krishna menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105 kembali Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Yang sudah bergoyang selama 3 jam bareng Stargate di sesi yang pertama bisa dilanjut di sesi yang kedua ini untuk 3 jam berikutnya ya. Matanya emang agak beda, tapi masih core-nya musik dangdut gitu ya, dengan nuansa modern. Sudah diawali dengan kemunculan Lilis Darawangi lewat jaran goyang. Bareng saya Bang Jona, kita ketemu di hari yang ke-17 di bulan Juli 2026 ya. Kita lanjut saja kebersamaan kita di program satu ini dengan menghadirkan Ayu Ting Ting dalam Sik Asik.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Stargate in the house.

105,5 Star FM untuk tampilan ketiga yang bertajuk Talining Asmoro. Saya langsung tunaikan sebuah permintaan yang dihadirkan oleh Mami, teman PDW begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Talining Asmoro kali ini versi yang dihadirkan dari Happy Asmara. Oke, terima kasih Mami, selamat beraktivitas sampai dengan rampung nanti. WA kami di 0818310755 juga sudah diajukan satu tampilan dari satu lagu bertajuk Kari Cerito, versinya apapun begitu ya. Ini diminta oleh Ilyas yang ada di kawasan Pandaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sambung lagi ada Fatma yang menantikan Aku Ikhlas dari Aftershine atau Mutiara dari Ipang. Soal Ipang ini kalau saya belum menemukan yang versi dangdut ya, adanya versi Melayu gitu ya. Jadi saya langsung memilih Aku Ikhlas dari Aftershine yang jelas tampil di program ini. Dari kawasan Surabaya ada Mbak Angel menantikan Selfie Yama dalam berkali-kali di Stargate 2 ini. Oke, siap. Ada juga Ayas yang inginkan Rasa Bali. Bila hadirkan Mencari Alasan. Selanjutnya ada juga Rika yang hadirkan Culi Aku Dong. Baik, sementara itu dulu, nanti disambung lagi. Saya cek juga yang ada di Facebook, kalaupun sudah ada yang bergabung, ternyata belum. Jangan lupa juga, Facebook kami bisa dimanfaatkan untuk sarana gabung di program ini ya. Silahkan cek postingannya berkait dengan Stargate 2. Setelah itu, tulis di kolom komentar untuk requestnya. Ini kita langsung simak saja, Dona Jelo hadir dalam Kari Cerito.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Yang baru saja hadir adalah tampilan Emily Young bersama SK86 dalam Rasa Bali, yang sudah menantikan kemunculan nomor ini. Selamat menikmati gitu ya. Berikutnya saya jumpa Aza yang sempat join juga menghadirkan satu lagu yang saya perlu cek dulu ya, dari NDXAK ini sudah tersedia atau enggaknya. Thanks untuk sudah join. Selanjutnya saya ketemu dengan Rika. Oh, Rika sudah ya. Yang belum nih Dita. Dita menantikan Satru, tampilan duet antara Happy Asmara bersama Denny Chanan. Kalau tadi Happy Asmara tadi sudah tampil solo, jadi masih punya peluang untuk tampil jika duet. Dan nomor ini berarti punya peluang untuk hadir gitu ya. Salsa, inginkan pisah dari Guyon Waton. Kemudian ada juga Ayu yang ada di kawasan Pandaan menantikan Jangan Salah Pasangan gitu ya. Saya cek lagi yang ada di Facebook, kalaupun sudah ada komentar di sini, dan ternyata sudah ada 3 komentar. Dari siapa aja? Yang pertama sekali ada Marcel yang menantikan Aisyah versinya Gary Mahesa. Nanti dicek juga ketersediaannya. Abah Waisa Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali, selamat bergabung di Starga 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disapa semua kru Star FM, selamat bertugas sampai tuntas. Asia. Kemudian Robert Armatu juga sudah menyatu di sini untuk tampilan dari Manis Manja Group yang bertajuk BT. Oh, sebuah nomor lama ini ya. Baik, tampilan-tampilannya dipersiapkan. Ini kita sampai di menit yang ke-47 dari 2 siang waktu Star FM. Kita langsung beranjak saja dari beberapa nomor yang up. Kali ini kita agak turun tempo. Ada Aftershine bersama Damardi lewat Aku Ikhlas.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Ada Guyon Waton dengan Pisahnya. Ini satu tampilan yang juga sempat diharap-harap bisa muncul juga di Star Gadisas yang kedua oleh Salsa gitu ya. Oke, selamat menikmati, dan saya pun sudah siap lanjut untuk temui warga Star yang sudah hadirkan requestnya via WA. Ada Bapak Suud yang dari kawasan Pasuruan Kota, tepatnya di kawasan Bukir, yang menantikan lagu Kandas gitu ya. Oke, terima kasih, ditunggu untuk kemunculannya Bapak Suud. Putri, selamat bergabung juga. Mau dengar kembali tampilan keroyokan dari Tensi, Naikila bersama Jamesy lewat satu lagu berjudul Garam dan Madu. Sedangkan Furin juga hadir awal-awal katanya ya, tapi baru kebaca sekarang. Karena kalah cepat duluan sama teman-teman PDW yang kirim WA-nya itu jam istirahatan tadi gitu ya. Oke, terima kasih menyapa semua warga Star. Sing selalu setia sama Star G2. Sik asik ini. Antara lain ada Ibu Ira, kemudian Mama Dian, Cak Kencur, Bapak Purmanam, juga gak lupa menyapa Emak Meduro. Senyumnya mana, Ma? Ya, senyumnya gak kelihatan deh. Yang di request oleh Furin ada Naufal Syahreza dalam Super Access-nya. Katanya lagu ini spesial buat aku sendiri. Kenapa? Karena lagunya gambaran gua gitu loh. Super Eksis. Ya, satu lagi saya ketemu dengan Bila yang dari kawasan Sidoarjo yang menantikan Deddy Caknan ini ya, Sugeng Dalu. Salam buat kakak penyiar, semoga senantiasa sehat. Oke, terima kasih Bila, sabar menunggu dalam antrian gitu ya. Saya cek juga yang ada di Facebook mungkin bertambah. Dan ternyata ada Toto Blendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Stargate 2 ini, Toto Blendrang menghadirkan lagu bertajuk Kisah Kasih di Sekolah gitu ya. Lagu cover ini disapa Mbak Ani, kemudian Arfi, Mas Anwar, Marcel, Mbak Reni, Mas Sutikno, Hasdi Derpanser, Pak John Sableng, ada juga Wak Rite gitu ya. Om Yudi juga sudah jalan bareng di sini. Aku hadir, Mas. Request-nya sudah kirim via WA. Ini di Facebook gitu ya. Pas saya harus cari di WA dong. Coba mana, belum ketemu nih Om. Oke, nanti tak cari Om, requestnya di WA gitu ya. Sekarang sebelum lanjut lagi ke nomor berikutnya, solusi dulu untuk para orang tua yang punya putra putri dan punya harapan besar bisa melihat anak-anaknya itu meraih masa depan yang lebih baik gitu ya. Nah, salah satu jalan keluar untuk itu bisa jadi dimulai dari pendidikan yang bertaraf internasional. Kalau bicara soal pendidikan yang bertaraf internasional, seringkali Australia jadi salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan bagi warga Indonesia. Nah, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia itu nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Campus sekarang sudah ada di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia ya, dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia yang diakui dunia. Ada program Flexible Pathway ke Australia yang pertama, setahun berkuliah di Indonesia plus 2 tahun berkuliah di Australia. Pilihan lainnya, Anda bisa berkuliahnya di Indonesia hanya ditambah 1 semester saja di Australia. Dapatkan sejumlah benefit berupa tanpa uang gedung, ada beasiswa mulai dari 50 sampai dengan 100%, no skripsi, ada masa studi hanya 3 tahun saja. Segera mulai langkah besar bagi putra-putri Anda dari Surabaya menuju peluang karier global. Ini tersedia juga konsultasi gratis ya buat Anda yang ingin menggali lebih detail lagi soal Western Sydney University Indonesia ini. Silahkan berkonsultasi secara gratis dengan Bapak Christian. Telepon di 0877-6279-6929. 0877-6279-6929. Atau bisa juga dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

Dan kini waktunya lanjut ke tampilan berikutnya, menyambung guyon Waton. Ada request dari Marcel tadi ya, Gary Mahesa dalam Aisyah.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hall.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Stargate in the house.

5 kembali Mas Star FM. Lanjut ke satu tampilan yang sudah ditunggu oleh Bapak Sumut dengan satu track cover bertajuk Kandas begitu ya. Baik, kita masih punya banyak waktu untuk hadirkan deretan nomor-nomor yang sudah dihadirkan requestnya lewat WA ataupun Facebook. Di WA selanjut ketemu dengan Umi Indah yang ada di kawasan Sidoarjo. Wah, semakin banyak ya warga Star yang ada di kawasan Sidoarjo yang nyantel di Star G2 ini. Katanya pengen dengar Ngamen 5 dari Eni Sagita. Oke, siap. Yang pasti sabar menunggu ya untuk Umi Indah. Dari Sidoarjo, saya beranjak ke... Nah, ini dia Om Yudi ya, yang ada di kawasan Probolinggo. Tadi requestnya di Facebook ketemu, tapi lagunya di sini, di WA. Makanya baru ketemu sekarang. Hadir aku Mas, tak request lagunya NDXAK yang ditinggal Rabi. Makasih. Oke, makasih balik Om Yudi. Sudah saya temukan juga materinya dan ditunggu kehadirannya. Dari Probolinggo beranjak ke sini, di sini aja karena ada Yosa, teman PDW yang sudah merapat juga. Pengen lagu judulnya itu Piningit versi keroncong. Wah ya, kalau versi keroncong nggak bisa ya. Karena ini kan program dangdut, bukan program keroncong. Kalau nggak ada versi apapun nggak apa-apa, nanti saya lacak juga. Semoga ada ya, kalau nggak muncul berarti nggak tersedia. Terima kasih Yosa. Saya balik lagi ke Sidoarjo, sudah ada Dewi yang menyatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Requestnya Body Pata-Pata, disapa buat karyawan Fish Design. Selanjutnya ada siapa lagi? Viva yang ada di kawasan Sidoarjo juga mau request di Target 2 ini lagu Jaran Goyang. Di awal tadi ada lagu Jaran Goyang ya, cuman seingat saya ada versi lagunya yang lain judulnya sama. Bukan versi sih, lagunya itu beda, judulnya sama, Jaran Goyang gitu ya. Nanti dicek ya. Terima kasih, sementara ini dulu. Segera saya urai saja request yang sudah ngantri. Kali ini giliran saya hadirkan tampilan keroyokan Tensi, Jamesy dan Naikila dalam Garam dan Madu.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: In the hole.

105 kembali Master FM, kisah kasih di sekolah. Saya ingat saya itu lagunya Obi Mesah dulu ya. Nah sekarang di cover oleh Nella Karisma untuk versi dangdutnya. Baik, masih ada banyak yang harus saya ketemui. Di antaranya ada teman PDW yang punya nama Fahmi yang menantikan Denny Caknan dalam Negoro Angin. Ada juga Caca yang munculkan nama Via Valen untuk satu lagu bertajuk Bagaikan Langit dan Bumi. Berikutnya ada Davina Divis Design menyapa Sulkan juga Daus lewat lagu Bucu Loro gitu ya. Bucu Loro atau Bucu Loro sih? Gak ada lagu Bucu Loro ya. Tulisannya sama soalnya ya. Dari Davina. Berikutnya ada siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu berjudul Negoro Angin. Wah cocok ini, tadi ada yang sempat merequestnya. Salamku untuk semuanya saja tanpa kecuali yang lagi siaran, terima kasih. Gak ada namanya ternyata. Kita siapa ini ya. Selanjutnya Cak Kencur yang dari kawasan Dawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat semua wong Dawe yang mendengarkan. Lagunya Boleh Sigar. Kayaknya Denny Caknan sudah diplot begitu ya dengan Negoro Angin. Pilihan lainnya Gadis Manis Kalimantan. Oke, siap. Boleh juga Taman Juruk begitu ya. Pilihannya 3 untuk Cak Kencur. Siap, ditunggu. Berikutnya bergabung Bang Tony yang ada di kawasan Krian. Halo, apa kabar Bang John? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat begitu ya. Minta lagu ya, Gulu Pedot. Wah, serem lagunya ini, ngeri gitu ya. Termasuk sadisme, Gulu Pedot. Oke, dipersiapkan Bang Tony dari Krian. Saya tinggalkan Anda untuk ketemu dengan Linda yang ada di kawasan Sidoarjo. Untuk requestnya saya cek dulu gitu ya. Untuk semua teman FD, FD mungkin Vis Design gitu ya, di Pondok Mutiara, semangat, semangat, semangat. Bukannya mau pulang ya? Atau nanti masih jam 5 atau jam berapa? Oke lah, yang jelas semoga deretan nomor-nomor yang terhadir di Stargate 2 ini bikin aktivitas bisa disambi goyang gitu ya. Jadi tetap semangat. Oke, nanti disambung lagi. Sekarang saya langsung beralih ajak Anda dengar requestnya Om Yudi, NDX Saka, Ditinggal Rabi.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul. Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Tinggal tetangga kita Wak Sunari itu.
6: Yang sakit stroke itu tak?
5: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
6: Hus, jangan bikin hoax bro.
5: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
6: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasian kan?
5: Iya juga sih ya.
6: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngantur.
5: Iya bro, betul kamu.
6: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
5: Ayo wis, gasken.
7: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

105,5 Star FM, Denny Caknan dengan Negoro Angin pun sudah tertunaikan, dihadirkan begitu ya. Kita masih punya sisa waktu kurang lebih 40 menitan sekian menit ke depan gitu ya. Masih ada beberapa yang harus saya jumpa, di antaranya ada Ailia yang dari kawasan Sidoarjo yang menantikan teman rasa pacar. Ada juga Mas Frankie, Star G2, Sik Ase dari kawasan Bangil menanti duo anggrek dalam lagu barunya Aman Aja, Sah gitu ya. Mau kirim sapaan juga untuk Bapak Asyen, Mbak Susmia, Yudi, Mbak Yuni, Albi Faisal, Bu Lili, Cak Kencur, Mama Arum dan semuanya saja. Kemudian ada yang punya nama Lason Novi gitu ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bahtera Cinta Dinanti. Semoga termasuk yang tersedia materinya begitu ya. Terima kasih, ditunggu. Salam kenal buat semuanya. Selanjutnya ada Jarot yang ada di kawasan Ngopa. Assalamualaikum Bang John. Waalaikumsalam. Lagunya Stay Chu Stay Chu gitu ya. Yang nyanyi Mbuh Sopo. Ya penyanyi yang jelas ya. Yang paling akhir juga ada yang menantikan hadirnya Nela Karisma, Antara Benci dan Rindu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Nela Karisma sudah muncul gitu ya. Tinggal dicek ada versi lain gak lagu ini. Tajuk yang sama ini sempat di cover oleh penyanyi lain atau enggak gitu ya. Kalau enggak ada, otomatis enggak muncul karena Nela Karisma sudah hadir. Selanjutnya ada juga Bayu. Sore, minta diputarkan Kicau Mania. Yang direquest sih versi Adela gitu ya, tapi yang dihadirkan di sini nanti adalah pembawa aslinya Darboy Gang tentu saja. Belum lanjut, saya yakin warga Star sudah tahu kalau madu itu dikenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan gitu ya. Tinggal Anda sudah kenal belum dengan Clover Honey, madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Nah, Clover Honey ini punya rasa lembut warga Star, nyaman dikonsumsi setiap hari, juga memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa. Jadi, baik juga untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darahnya. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17% ya. Jadi, madu ini nggak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Nah, selain membantu menjaga stamina, juga daya tahan tubuh, Clover Honey juga bisa untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau juga asam lambungnya naik. Cukup konsumsi saja 1-2 sendok setiap harinya untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Warga Star kalau butuh informasi, sekarang juga mau pesan, bisa kontak Ibu Renata ya, via WA di 0821-4083-8008. Sekali lagi 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Berikutnya giliran yang sudah menunggu hadirnya Via Valen, muncul dalam Bagai Langit dan Bumi.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedoy, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Stargate in the hole.

Kita jeda dulu Stargate 2 dengan kemunculan Taylor Swift di segmen ini, Star of the Month. Lover jadi album studio ketujuh Taylor Swift. Album ini dirilis 23 Agustus 2019 lewat Republic Records. Sebagai produser eksekutif, Swift bekerja dengan produser Jack Antonoff, Louis Bell, Frank Dukes, juga Joel Little. Pada album ini digambarkan oleh Swift sebagai surat cinta untuk cinta itu sendiri. Album ini merayakan pasang surut cinta, menggabungkan nada yang lebih cerah dan ceria ya, berangkat dari suara gelap pendahulunya, yakni album Reputation di tahun 2017. Sampul album dan video musik menandai perubahan dalam penampilan visual Swift yang sekarang mewujudkan estetika musim panas, terutama terdiri dari warna-warna pastel. Secara musikal, genre album ini adalah pop, synth pop, electro pop, juga pop rock yang berisi pengaruh country, dream pop, bubblegum pop, funk, R&B, pop punk, dan indie pop. Kita nikmati salah satu muatan album Lover, Cruel Summer.

0: of the Month. 105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Sekerwaras Jawa Timur, Indonesia.
1: Cute time dulu
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
3: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: In the home.

Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Rupanya kemunculan dari Yayana featuring Bajul Danu dalam Gulu Pedot antar kita sampai di penghujung waktu program Stargate di sesi yang kedua. Sebelum saya pamit, rupanya masih ada yang bergabung Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo. Waktunya tidak mencukupi untuk tampilan yang diinginkan. Sapaannya saja untuk Mas Frankie, Rohim, Hendrik, Tony Azura, dan semuanya. Sekaligus juga saya Bang Jono pamit. Terima kasih untuk sudah kurang lebih 3 jam bersama. Kita pisah untuk sementara waktu dan tentu saja bakal jalin kebersamaan di program yang sama di lain kesempatan. Saya akhiri tugas dengan hadirkan duo Amor lewat teman rasa pacar.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Sejak menikah, aktris Aja Sinaga mengikuti sang suami untuk tinggal di Australia dan mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan. Tapi, ia masih sering pulang ke Indonesia setiap beberapa waktu. Hanya saja, sejak pandemi, hal itu sudah jarang dilakukan. Dan ini membuat Aja sangat merindukan suasana Indonesia, terutama makanan kaki lima. Dalam salah satu unggahan di akun media sosialnya, Aja sempat berjanji akan mengajak Lucas, sang anak, berburu makanan kaki lima khas Indonesia jika bisa kembali mengunjungi tanah airnya.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu penampilan dari Ivan Seventeen Wargesar, Jangan Paksa Rindu alias Beda. Ngebuka untuk favor kita per kesempatan hari Jumat ini 17 Juli 2026. Ya, seperti biasa kalau hari Jumat untuk lagu-lagu yang terputar edisi balada ya, All About Love, semua tentang cinta. Dengan tempo musik yang sendu-sendu, yang kalem-kalem karena edisi balada dan semua tentang cinta. Waktunya ngebucin kalau hari Jumat ada topik cinta alias obrolan juga seputar percintaan yang bakal kita bahas sampai jam 8 malam. Hari ini mau ngobrolin tentang yes, kamu dan pasangan tapi ada hubungannya dengan bola. Karena ini sedang demam Piala Dunia gitu ya. Iya, sedang demam Piala Dunia, Wargesar. Dan bahkan udah memasuki pertandingan final ya untuk Piala Dunia FIFA 2026 pada Senin minggu depan gitu. Udah ada dua negara ya yang terpilih setelah pertandingan yang cukup panjang adalah Spanyol dan Argentina, Wargesar. Spanyol dan Argentina. Ya, kita-kita cewek sih biasanya ya, yang gak ngerti atau gak ngikutin bola sih ya-ya aja gitu ya, atau sekedar tahu aja. Saya juga sekedar tahu aja, gak pernah nonton ya. Tapi kalau suami saya tiap hari nonton, ngikutin terus, makanya juga ngeh ya. Kalau siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang masuk ke final, siapa yang berguguran gitu ya. Intinya final udah minggu depan, yang masuk final itu adalah Spanyol dan Argentina. Wargesar, kalau kamu ngerti bola ya, gak selalu kita itu dengan pasangan itu sama-sama mempunyai apa ya, kayak dukungan yang selalu sama gitu. Bahkan di luar bola, misalnya kayak pemilihan presiden gitu ya. Pilihan presiden Indonesia aja, terkadang kita dengan pasangan kan beda pilihan ya. Kita ngedukung nomor satu, tapi pasangan ngedukung nomor dua. Kita ngedukung nomor dua, pasangan nomor tiga gitu. Jadi gak selalu sama, soalnya memang kita kan pribadi yang berbeda. Cuman dalam satu hubungan itu kan dijadikan komitmen menjadi satu gitu. Dan gak harus apa yang kita pilih itu harus sama dengan pasangan. Yang pastinya sih harus bisa mengkondisikan perbedaan pilihan antara kamu dan pasangan itu bagaimana, jangan sampai itu menjadikan pertengkaran atau perselisihan gitu ya. Maka dari itu kita bakal ngebahas hal itu, Wargesar. Jika kamu dan pasangan beda pilihan atau dukungan, gimana? Ya saya contohkan aja yang paling gampang kayak dalam bola gitu ya. Kamu dukung Spanyol, tapi pasanganmu dukung Argentina. Gimana, Wargesar? Kalau kamu beda pilihan atau beda dukungan dengan pasangan gitu ya, apa yang kamu lakukan atau gimana reaksimu? Silakan hadir di WA 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star105.5FM, Star105.5FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zera.

Baik, kita menuju ke track berikutnya warga Setayar. Yang satu ini ada lagu soundtrack film Dylan pada tahun 2018 dengan judul Rindu Sendiri.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah, pokoknya.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandeglang.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105 Star FM. Satu track by Andin, Jatuh Pelan. Ngobrol kita ke menit 22 ya. Informasi Azam Maghrib hari ini kalender ke 17 Juli 2026. Azam Maghrib akan jatuh di menit 28 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Kurang lebih masih 6 menit lagi ya. Sebelumnya warga Star, buat kamu yang mau menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, nggak perlu takut mahal. Karena sekarang warga Star bisa kuliah di Western Sydney University Indonesia Campus yang udah hadir di Surabaya. Western Sydney University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis warga Star bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia Campus, masa depan global dimulai dari sini. Berikutnya giliran Arsi Widianto and Tiara Andini, lagu pernikahan kita.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 139.

artinya, janganlah kalian bersikap lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kalian orang-orang yang beriman. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, Fit Tafsir Kalam Al-Manan, mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seraya memotivasi hamba-hambanya yang beriman dan menguatkan tekad mereka serta harapan mereka, agar janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah pula kalian bersedih hati. Maksudnya, janganlah kalian lemah semangat dan lemah pada tubuh kalian, dan janganlah kalian bersedih hati ketika kalian tertimpa oleh suatu musibah. Karena kesedihan dalam hati dan kelemahan dalam tubuh justru akan menambah musibah. Akan tetapi kuatkanlah hati kalian, lalu buanglah kesedihan hingga kalian kuat dan gagah dalam memerangi musuh kalian. Sebenarnya kalianlah orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian beriman.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Mega Disc, where music matters.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Ya, warga SAR, kita masuki wilayah Star of the Month untuk Juli 2026 bareng dengan Taylor Swift. Di penghargaan Grammy ke-58 pada tahun 2016, album 1989 milik Taylor Swift itu memenangkan album terbaik dan album pop vokal terbaik yang menjadikan Swift itu sebagai artis solo wanita pertama untuk memenangkan album terbaik sebanyak 2 kali. Di Amerika Serikat, album ini memuncaki Billboard 200 selama 11 minggu dan disertifikasi 9 kali platinum oleh Asosiasi Industri Rekaman Amerika Serikat. Album ini juga menerima sertifikasi multi-platinum di Australia, Britania Raya, dan Kanada. Komentar-komentar retrospeksi itu menganggap bahwa album ini sebagai kunci sukses transformasi citra Swift menjadi seorang ikon pop yang mempromosikan poptimisme, sementara yang lainnya juga menyorot bagaimana integritas artistik dan citra publiknya menderita karena pengawasan media yang kian meningkat. Saya hadirkan satu lagu dari album yang barusan saya bahas, by Taylor Swift featuring Kendrick Lamar dengan Bad Blood. 'Cause

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu, support dan monitoring system yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

Master FM. Ada satu lagu dibawakan oleh Pasto, Kisah Kasih di Sekolah, yang pasti udah gak asing banget ya dengan lagu yang barusan tampil. Ngobrol kita ke menit 4, lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Warga Star, sedang ada topik cinta kalau hari Jumat ya. Lagi ngobrolin tentang perbedaan kesukaan, perbedaan pilihan, atau perbedaan dukungan dengan pasangan gitu ya. Nah, dalam hal ini banyak biasanya kita itu berbeda pilihan, berbeda dukungan dengan pasangan. Contohnya aja dalam hal pemilihan presiden gitu ya. Itu kan biasanya pemilihan presiden ada nomor 1, 2, 3 gitu ya. Terus misalnya kamu dukung nomor 1, tapi pasanganmu ngedukung nomor 2 gitu. Itu kan udah beda ya. Atau dalam hal bola gitu ya, karena sekarang kan lagi Piala Dunia, udah final nih, finalnya itu Spanyol melawan Argentina. Nah, ini kan misalnya kamu dan pasangan juga beda pilihan. Kamu dukung Spanyol, terus pasanganmu dukung Argentina. Ini kan juga beda pilihannya ya. Gimana warga Star? Kalau seandainya kamu dan pasangan beda pilihan atau dukungan itu, silakan hadir di WA 081-831-0755. Via Facebook kami Star105.5FM. Star105.5FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Saya jumpai selamat malam kalau di WA kami ketemu dengan Mas Franky dari Bangil. Aku kurang setuju Mbak Fir, mestinya dukung yang sama-sama tim jagoannya aja. Lah kalau pasanganmu beda pilihan bro, jadi kamu lebih maksa pasangan buat sesuai dengan pilihanmu gitu ya. Lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang udah kami hadirkan. Mau tebarkan salam buat Chris Fislit, Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Firanya, Gimana pasangan dukungnya? Mungkin dimaksud itu gimana kalau pasangannya ngedukung yang beda gitu ya? Ya nggak apa-apa, nggak selalu sama kalau sekedar dukungan gitu ya. Mungkin lebih ke arah pilihan aja kalau seandainya berbeda keyakinan ya. Itu yang kayak perlu difikirkan ulang gitu ya. Tapi kalau sekedar beda dukungan ya, kayak contohnya dalam bola kamu dukung Spanyol atau Argentina gitu, gak apa-apa, beda pendapat ya. Misalnya dalam bola ini aja beda gitu ya dukungannya, dibikin seru-seruan aja ya, kayak nonton bolanya tuh bareng, apalagi kalau final saya mau nonton. Terus nanti bisa dibikin apa ya, kayak taruhan kecil-kecil aja sama pasangan. Aku dukung A, kamu dukung B. Terus nanti siapa nih yang menang, siapa yang kalah? Kalau menang dapat reward apa? Kalau yang kalah harus ngapain atau hukumannya apa? Gitu. Dibikin seru-seruan aja sama pasangan. Oke, terima kasih. Terus ada Furin di kawasan Bangil. Halo, selamat sore Kak Vira. Apa kabar? Baik bersama warga Star. Fun pollingnya relate banget ya, gak melulu soal bola. Kalau kata gue mah general atau universal ya gak sih. Beda pilihan, kalau aku sama pasangan mah jangan ditanya. Always everyday, kita selalu beda. Aku kesini dia kesana, aku pilih burger dia maunya kebab. Aku pengen lihat film Minion, dia mah pengennya lihat film Danur. Justru menurutku perbedaan ini yang bikin kita awet banget sampai detik ini, jadi gak monoton. Sering debat ya, hitung-hitung belajar menyamakan visi-misi sebelum nanti menuju ke jenjang pernikahan. Kalau Kak Vira sama husband sering beda pilihan gitu gak sih, dalam hal apa? Terus ada yang ngalah apa jalanin sesuai kata hati masing-masing aja? Paling sering kalau saya sama husband itu beda pilihannya itu dalam hal kesukaan makanan ya. Karena kan kita sering makan di luar gitu. Nah, sering makan di luar, terus kesukaan saya sama pasangan itu beda ya. Saya suka makanan yang pedes-pedes, tapi kalau pasangan gak suka makanan yang pedes-pedes. Nah, pasangan suka makanan yang berkuah, saya gak suka makanan yang berkuah. Nah, itu pasti solusinya ya, memang harus salah satu mengalah. Kadang saya ngikutin dia, kadang dia ngikutin saya, maksudnya kesukaannya ya. Misalnya dia suka bakso,
Tapi saya sukanya apa ya, misalnya ayam pedas gitu. Nah, jadi kadang-kadang dia ngikutin saya atau saya ngikutin dia. Cuman beda takarannya aja. Meskipun ayam pedas ada levelnya kan. Kalau saya level paling up, level 10 misalnya, dia pesan yang level 1 gitu. Jadi ngikutin pasangan tapi menyesuaikan dengan kemampuannya gitu ya. Kemampuan perutnya. Oh ya, by the way, kemarin aku kan menang cuka apel tahesta. Berhubung aku gak bisa ambil nih kak, aku persembahkan untuk Kak Fira aja ya hadiah punyaku. Semoga bermanfaat, biar imunnya Kak Fira bagus dan gak sakit-sakit lagi. Sebenarnya saya mau ngucapin terima kasih, tapi untuk saat ini saya lagi gak bisa minum yang asam-asam ya. Bukan hanya asam sih, ya asam, ya pedas gitu. Intinya saya lagi gak bisa gak bisa makan minum yang cukup ini ya, cukup intens dalam hal rasa atau entah itu keasaman, kepedasan atau apapun itu. Pokoknya sedang gak bisa lah. Jadi saya gak bisa nerima untuk hadiahnya ya. Jadi sorry banget, mungkin bisa dikasihkan ke kru yang lain ya Bro Furin. Saat ini saya lagi gak bisa. Memang juga faktor kesehatan juga. Lagunya Sisa Janji by Brisia Jodi udah kami hadirkan. Terima kasih. Selamat malam buat Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Kalaupun nih aku punya pasangan, jika terjadi perbedaan pendapat ya tidak aku perdebatkan. Malah justru itu akan menjadi keseruan yang bisa bikin aku dan pasanganku makin harmonis. Lagunya Reza Artamevia, Cinta Kita di Memori Kita ya bro. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, buat Nun Viranya, terucap selalu agar supaya tetap sehat dan full semangat. Jaga diri dan selalu hati-hati dalam beraktivitas. Terima kasih. Terus ada Yuda di kawasan Grati, hadir kak. Aku sih biasa aja ya, paling cuma ejek-ejekan aja. Lagunya September Band, Bintang Hati atau The Moon Yang Embun. Lagunya menurut saya bagus-bagus sih. Zaman apa ya? Zaman remaja. Ya. Salam buat semua pendengar setia FKL. Selamat mengudara ya, Kak. Semangat. Siap. Terima kasih. Kemudian ada Kang Mol di Sukarejo. Ikutan hadir aja, timbangannya gak lapo-lapo ya. Kalau hadir harusnya ngikutin topik cinta ya. Terima kasih. Selamat malam buat Bambang di Pasuruan Kota. Kalau beda pilihan sih, aku lebih kesantai aja ya. Kita demokratis kok, gak semua harus satu pandangan. Beda pandangan atau beda pilihan itu hal yang indah selagi masih di norma yang positif. Misalkan pilihan kita kalah, kita harus berani mengakui kekalahan. Lagunya Yovie Nuno featuring Audi, Janji di Atas Ingkar di Memori Kita. Ngomong-ngomong dalam hal sepak bola ini antara Spanyol dan Argentina, Mbak Fira jagoin yang mana? Jujur saya itu gak ngikutin bola ya. Tapi kalau dari dua ini sih, saya dukungnya Spanyol. Saya gak pernah ngelihat Spanyol main sih, tapi pernah ngelihat Argentina. Ya maksudnya itu 4 tahun yang lalu saat Piala Dunia, Argentina kan udah menang ya. Dalam artian kenapa saya milih Spanyol atau dukung Spanyol untuk saat ini. Ya apa ya, karena biar gantian aja pemenangnya ya. Karena kan 4 tahun yang lalu di Argentina tuh, sekarang Spanyol lah gitu. Maksudnya karena saya gak kayak pro banget misalnya sama Messi atau pro banget sama Cristiano Ronaldo gitu kan. Saya gak suka atau gak ngikutin bola ya. Jadi saya netral sebenarnya, netral. Jadi saya dukung Spanyol aja, padahal saya gak pernah ngelihat Spanyol main ya. Kan cuma disuruh milih, dukung Spanyol atau Argentina gitu. Tapi pasangan saya dukung Argentina. Jadi pas lagi nonton final nanti ya, ya udah saling dukung-dukungan. Saya dukung Spanyol, pasangan dukung Argentina. Gak apa-apa kan, sekedar bola aja ya. Oke, terima kasih. Satu lagi saya sapa, ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Hadir Kalvira. Kalau aku sih gak apa-apa ya, sekalian tak ajakin taruhan.
Iya, taruhan juga asik ya kalau sama pasangan. Tapi yang ini aja, yang santai-santai aja, nggak perlu yang berat-berat. Lagunya Tinta Merah by Natasha. Untuk kafirannya makasih, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Franky, Pak John Sableng, Mas Kris Wiselik, Mas Sutikno, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Selanjutnya giliran Yofi and Nono, Kilometer.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pak Ojek.
2: Nggih, Mbak. Mau kemana?
1: Ke pasar ya.
2: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, ndak usah. Mau deket sini aja loh.
2: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2 junto 106 ayat 8 dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
1: Nah,
2: Masya Allah, kaget saya.
3: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda, bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama, bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Satu track yang barusan tampil by Tio Satrio dengan Ada Untukmu, yang dirilis pada tahun 2020 yang lalu, warga saya. Kita masih di program favorit kita barengan Vira Zahra. Kembali menyapa warga Star yang sudah join. Jika kamu dan pasangan beda pilihan atau dukungan, gimana warga Star? Contohnya dalam bola ya, kamu dukung Spanyol tapi pasanganmu dukung Argentina. Ini bola mancanegara ya atau luar negeri. Atau kalau lokal itu mungkin kayak gini. Kamu masih dalam hal bola ya, kamu dukung Arema, terus pasanganmu dukung apa? Yang di Surabaya itu apa? Bonex ya? Persebaya. Aduh, saya nggak tahu bola. Persebaya ya, yang di Surabaya itu ya. Nah, Persebaya sama Arema. Iya, kalau Bonex itu kan nama fans ya, Bonex. Terus yang di Malang tuh apa? Aremania ya. Itu misalnya kamu beda gitu. Atau dulu misalnya zaman pemilihan presiden, kamu dukung Jokowi tapi pasangan dukung Prabowo. Itu kan juga beda ya. Kira-kira gimana warga Star ketika kesukaanmu berbeda atau pilihanmu berbeda dengan pasangan? Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Arizatul di Pasuruan Kota hadir. Alhamdulillah istri saya tidak suka nonton sepak bola. Selamat beraktivitas ya, terima kasih. Saya juga gak suka nonton bola bro. Ada juga Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan hadir kak. Buat kesepakatan yang menyenangkan aja, misalnya yang timnya kalah harus mentraktir makan, mencuci piring atau memijat selama sehari. Lagunya Jatuh Pelan by Andin udah tampil ya, terima kasih. Ada juga Sandi Aryansyah di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Diriku dukung Spanyol karena ada pemain bintang di negara ini, yaitu Lamine Yamal dari Barcelona, Michael Oyarzabal dari Real Sociedad, Fabian Ruiz dari Paris Saint-Germain atau PSG, Marc Cucurella dari Real Madrid, dan Ferran Torres dari Barcelona. Lagunya Tiara Andini featuring Arsy Widianto, lagu pernikahan kita, udah hadir di awal. Tapi sebenarnya kamu ngejawab topiknya itu gak sesuai ini sih. Karena topiknya kan gimana kalau kamu dan pasangan itu beda pilihan atau dukungan. Nah, saya ilustrasikan dalam hal bola Argentina atau Spanyol ya, yang masuk final ya. Tapi kamu malah fokusnya ke bola yang ini aja ya. Tapi kamu dan pasangan ketika beda pilihan itu ya gak dijawab. Terima kasih. Ada juga Abah Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Alfira Pau. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Terus ada Om Yudi dari Probolinggo. Selamat malam Mbak Alfira Pau. Nyimak ayahku Mbak, lagi dalam perjalanan pulang dalam bis dari Bondowoso, metugas aja wis, tetap semangat ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan bersama dengan keluarga.

Mungkin kalau taruhan dengan pasangan yang asik itu yang sekiranya masih kerasa hukumannya ya. Tapi kalau sama pasangan masih gak apa-apa gitu. Itu yang bayarin kalau liburan kali ya. Misalnya, kan ceritanya saya dan pasangan mau liburan ke Lombok gitu, atau ke Bali, atau ke luar negeri gitulah dalam waktu dekat. Nah, misalnya nih, tontonan sepak bola final ini antara Spanyol dan Argentina gitu ya. Kira-kira siapa nih yang menang? Nanti kalau pilihan saya atau dukungan saya yang menang, berarti yang kalah ya, berarti husband itu yang bayarin tiket liburannya. Tapi kalau seandainya saya yang kalah, jadi saya harus ngebayarin tiket liburannya. Mungkin tuh lebih berasa kali ya hukumannya. Dan kayak antusiasnya itu, wah ini siapa nih yang menang ya. Kalau sekedar aku cium kamu, kamu cium aku, mainstream ya. Tanpa taruhan aja kayaknya tiap hari bisa cipika-cipiki ya. Lanjut ketemu dengan Sela di Jangkar Situbondo. Hadir. Aku baru lihat story Kak Vira. Selama beberapa bulan ini dar-dar-dor banget ya. Aku dari dulu dukung tim Spanyol sih kalau Piala Dunia sejak era Xavi Hernandez CS. Soal pasangan lagi single mbak. Mbak kirim salam buat semua pendengar Star FM. Sehat selalu untuk Mbak Vira dan semuanya juga. Have a nice weekend. Terima kasih. Terus ada Tombonati di kawasan Tretes. Kalau aku sih pilih makan aja biar kenyang ya. Tapi kamu punya pasangan kan bro? Serius gak pernah beda pendapat gitu atau dukungan? Ya udah, terima kasih. Yuk lanjut kali ini giliran Hanindia and Ahmad Dhani, Roman Picisan.

0: Yuk.
1: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
0: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
0: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
0: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Padaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Master FM. Lagu dari Mario G. Kelau yang barusan tampil Semata Karnamu ini termasuk yang paling hits ya dari Samway. Soalnya sebelum lagu ini semuanya Mario G. Kelau udah sering rilis lagu, termasuk lagu cover, mengcover lagu dari Pilot Band Sepanjang Hidupku gitu ya. Nah kemudian ketika merilis Semata Karnamu pada tahun 2022 itu sempat meledak warga sar, bahkan ada Semata Karnamu 2 sebagai lanjutan dari lagu yang barusan tampil karena kesuksesannya gitu ya. Namun untuk Semata Karnamu 2 tidak sesukses Semata Karnamu yang pertama atau lagu yang barusan tampil gitu ya. Setelah lagu Semata Karnamu, sebenarnya Mario G. Kelau cukup aktif ya di 4 tahun terakhir buat ngerilis lagu-lagu terbaru ya. Namun memang tidak semeledak lagu Semata Karnamu Agita. Bahkan yang terbaru, Mario G. Kelau pada bulan kemarin, bulan Juni Wargestar, itu kolaborasi bareng dengan Juan Reza, namun bukan di lagu pop, melainkan banting setir ke lagu hip-hop dangdut gitu ya. Iya, hip-hop dangdut, ala timur juga. Karena dari segi kata-kata ya yang diambil itu bukan bahasa Indonesia ori, melainkan memakai bahasa daerah terlebih dari timur Wargestar. Semacam lagu ini kayak lagunya apa tuh yang viral di Stargate 2 ya, Tor Monitor Ketua ya. Itu kan juga memakai logat timur ya, atau bahasa dari timur. Nah ini juga di lagu terbarunya Mario G. Kelau itu masuk di Stargate 2, gak masuk di favorit kita karena termasuk hipdut, hip-hop dangdut ya. Judul lagu terbarunya itu Otak di Mana. Iya, Otak di Mana. Besok di Stargate 2 kan saya siaran itu ya. Kalau warga Star mau bisa di request aja. Lima menit lagi menuju memori kita. Saya kasih lagu dari Jazz Hayat, 1000 Tahun.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, kita masih di program favorit kita, cuman udah memasuki segmen memori kita ya. Waktunya Popindo Lebih Lawas bakal hadir di ruang dengar kamu hingga jam 8 malam. Oke, lagu-lagu Pop Indo era 2000-an diutamakan hingga 90-an ya. Hari Jumat edisi balada All About Love, semua tentang cinta, bakal hadir di ruang dengar Warga Star dengan tempo musik yang sendu, yang kalem, yang galau gitu ya. Sambil ada obrolan, jika kamu dan pasangan beda pilihan atau dukungan, gimana Warga Star? Saya jumpa yang terbaru, selamat malam buat Lia di Nguleng Pasuruan. Selamat malam kakakku Vira Zahra. Ada Vio di Nguleng Pasuruan. Aku gak ada pilihan kak, soalnya aku gak pernah nonton Piala Dunia. Boro-boro nonton, kita udah merem yang pasti. Tapi Piala Dunia itu kan memang di luar negeri ya. Dan rata-rata jam ini sih, jam tayangnya gak harus tengah malam, kadang pas jam-jam pagi hari, jam-jam kita berangkat kerja gitu ya. Kayak kemarin itu pernah jam 4 pagi sama jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu juga ada yang tayang ya, soalnya kan ya perbedaan waktu lah. Di sini malam, di sana siang ya. Kadang di sini tengah malam, di sana sore. Untuk lagunya Nagita featuring Raffi Ahmad, Kamulah Takdirku, abis ini tampil ya. Karena memang lagunya itu tahun 2015, jadi bisanya di memori kita. Terima kasih. Ketemu juga dengan Tomingse dari Sidoarjo hadir. Kalau berbeda pendapat, saling menghargai aja lah, karena itu adalah salah satu pondasi sebuah hubungan bisa langgeng. Lagunya Reza Herlambang, Menyesal, dipersiapkan ya bro, terima kasih. Nah kalau Warga Star mau join juga dan ngikutin topik, silakan hadir di WA 081-83-10755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di ulas terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 1 jam berikutnya sekali lagi masih bareng dengan Vira Zahra. Dua penampilan udah hadir. Tadi dibuka satu lagu dari Audi, Janji di Atas Ingkar. Kemudian disambung sama lagu dari Reza Artamevia, Cinta Kita. Kali ini giliran September Band, Bintang Hatiku.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
2: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetic.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Stay Around, lagu yang barusan tampil di pesan by WA, dibawakan oleh Reza Herlambang menyesal. Bergeser untuk kami yang udah ngasih jempol manisnya, thank you so much. Kalau di Facebook kami saya sapa, ada Mas Iki, Ilham Nazariel, Aba Waisal, Oman Kanyor, Marcel Funicha, Solihin, Muhammad Syaifi, Heri Susanto, Ayub Mamstin, Dewi Istar, Gara, Yohanes Wahyudi, Imam Azari, Fajar Yulianto, Muhammad Soleh, Delvian, Arizatul, Kopler, Henry Bid, dan Tumiar Idawati.

Halo di story WA kami, saya sapa juga. Ada Andro di Surabaya, Hendrik di Kedawung, Agus di Pasuruan Kota, Dewi Istar di Sidoarjo, John Sableng di Sidoarjo, Deswan Vandos di Bondowoso, Rohim di Tanggulangin, Anwar Eko di Candi, Faris Alhami di Pasuruan, Afian di Pasuruan, Purin di Bangil, Frankie di Bangil. Ya, terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami maupun Facebook. Sebelum saya menuju ke track berikutnya Warga Star, kali ini untuk kamu yang suka konsumsi madu. Madu sudah terkenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan ya. Yuk kenalan dengan Clover Honey. Clover Honey, madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari, dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa. Sehingga baik juga nih untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17% sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain ngebantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus nih untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah atau asam lambung naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari untuk ngebantu menjaga kesehatan secara alami ya. Info dan pemesanan bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. 0821-4083-8008.

105.5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Satu track by Ratu yang barusan tampil ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan hari Jumat ini 17 Juli 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Habis ini kita bergeser ke Rock Hits bareng dengan Uzi Aulia. Baiklah, akhir kata saya Fira Zara pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Kylie Rose Armstutz atau yang lebih kita kenal dengan nama panggungnya Chapel Ron adalah penyanyi yang unik karena gaya panggungnya terinspirasi oleh drag queen. Nama panggungnya telah digunakan sejak tahun 2016 yang diambil dari nama sang kakek, Dennis K. Chapel, dan lagu kesukaannya yang berjudul The Strawberry Ron. Ini sekaligus cara Ron mengekspresikan ketidaksukaannya kepada nama lahirnya. Setelah bergabung dengan Island Records pada tahun 2023 dan merilis album perdana The Rise and Fall of Midwest Princess, Chapel Ron meraih sukses di tahun berikutnya lewat lagu Good Luck Babe. Lagu yang kental dengan nuansa power ballad tahun 1980-an ini awalnya debut di posisi 77 chart Billboard 100, menjadikan lagu pertama Ron yang memasuki tangga lagu dan berstatus sebagai sleeper hit.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam, selamat bertemu kembali atau berjumpa kembali dengan Rock Hits. Kali ini ada saya Uzi Aulia yang bertugas di kalender 17 Juli 2026. Dan kita sudah mendengarkan lagu pembuka dari Motley Crue yang berjudul Dr. Feelgood. Semoga suasana malam hari ini di tempat Anda juga lagi good gitu ya. Terutama suasana hatinya sih. Biar malam hari ini makin menyala, kita dengerin lagu-lagu di Rock Hits. Dan kali ini kami lanjut dengan lagu dari Slash featuring Fergie dengan Beautiful Dangerous.

105,5 Star FM. Ini kolaborasi yang mungkin pada saat itu kayak enggak disangka-sangka. Kita tahu kalau Stacey and Ferguson itu memang tipe suaranya masuk ke semua genre. Waktu dia masih bareng Black Eyed Peas aja, itu kayak nyawa lagu-lagunya Black Eyed Peas itu ada di dia. Terus waktu dia kemudian solo gitu ya, itu lagu-lagu yang dia rilis juga kok masuk semua gitu, walaupun alirannya atau genrenya beda sama lagu-lagu waktu masih dia bareng Black Eyed Peas. Terus waktu dia diajakin kolaborasi nih sama Slash, ternyata buat nyanyi rock bagus juga itu suara. Kok bisa? Kok bisa ya? Beautiful Dangerous, warga Star, buat yang mau gabung, tenang aja. Gabung di Rock Hits gak bahaya. Yang bikin bahaya apa? Kita gak bisa beralih ke frekuensi lain. Karena lagu-lagu rocknya itu udah ditunggu-tungguin gitu ya. Oke, buat yang mau gabung bisa langsung kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Atau bisa komen ke media sosial kami di Star 105.5 FM. Dan juga akun X at Star FM 1055. Sekarang kita sambung dulu dengan lagu, kita lanjut dulu ya dengan lagu dari Grand Funk Railroad, ada The Locomotion.

keep working and stay on Rocket. Rocket Yes, coming your way.

105,5 Star FM. Siapa bilang kalau inspirasi dari lagu itu selalu sesuatu yang rumit? Nah, dari lagu My Sharona ini adalah salah satu bukti kalau inspirasi lagu memang, ya, memang selalu datang dari orang istimewa gitu ya. Tapi kadang-kadang memang lebih banyak itu datang dari hal-hal sederhana di sekitar kita, bahkan yang sangat istimewa. My Sharona dari The Next sendiri adalah lagu yang kami ambil dari album Get The Next milik grup The Next yang rilis tahun 1979. Yang menariknya, lagu ini terinspirasi dari mantan pacarnya Doug Figger, vokalis dari The Next yang berjudul yang bernama Sharona Alperin. Jadi mereka ini kayak ketemu waktu itu Sharona masih umur 17 tahun dan kayak instantly was. Dengan cepat si Doug Figger ini kayak jatuh cinta gitu sama Sharona Alperin. Dan mereka pacaran, sempat pacaran, bahkan sampai tunangan tapi gak pernah sampai nikah gitu. Pada akhirnya mereka berakhir jadi kayak temenan aja. Dan selamat malam buat yang sudah kirim pesan singkat melalui 081-831-0755. Mungkin ada yang punya kisah mirip dengan Doug Figger dan Sharona. Saya ketemu dengan Tobing di Sidoarjo. Request lagu dari Creed yang judulnya Don't Stop Dancing. Terus juga ada Ayub Malmsteen di Jombang yang menunggu kemunculan Bull for My Valentine dengan Hands and Blood. Mungkin ini maksudnya Hand of Blood ya. Kalau Hands and Blood gak ada. Kalau Hand of Blood, nah kami punya. Albi Faisal yang ada di Biung, Surabaya menunggu kemunculan Deftones atau Passcode. Terus juga ada Adoy di Sidoarjo yang menunggu kemunculan AC/DC dengan Livewire. Ini Livewire kalau disebutkan nama penyanyinya, nah ini nanti gak salah. Karena juga ada Motley Crue punya judul lagu yang sama juga judulnya Livewire. Tapi sekarang kita dengerin dulu ada Bullet for My Valentine dengan Hand of Blood.

105,5 Star FM. Yang baru saja hadir adalah single yang dirilis oleh Deftones di tahun kemarin, di tahun 2025. Judulnya adalah Infinite Search, yang mana itu diambil dari album Private Music. Dan lagu ini sendiri liriknya ditulis oleh Chino Moreno, yang mana untuk temanya sendiri itu tentang kenangan, kemudian tentang kayak connection, apa sih, kayak ketersambungan gitulah, hubungan. Jadi ini adalah bagaimana kita kayak menghadapi apa yang saat ini sedang terjadi di depan kita atau yang sedang kita alami. Kayak ciri khasnya Deftones masih ada. Dan ini masuk setelah rilis gitu ya, masuk ke setlistnya mereka di tour Eropa dan Amerika Selatan tahun ini, tahun 2026. Kita tinggalkan dulu Deftones dengan Infinite Source, yang membawa kita ke menit 35 lepas dari pukul 8 malam waktu Star FM. Tenang aja, masih banyak lagu-lagu lain yang siap kami hadirkan. Saya menyapa dulu untuk Andro di Surabaya yang request lagu dari Metallica, For Whom the Bell Tolls. Matur thank you buat yang muterin sama-sama. Kemudian juga ada Agus Valian di Sumomito Jombang yang malam hari ini menunggu kemunculan Firehouse dengan beberapa judul yang bisa mungkin dipertimbangkan untuk hadir malam hari ini ya. Ada juga Mas Heru Mulyono yang menantikan Dr. Steen dari Halloween atau With or Without You dari U2. Suwon Mbak E, sama-sama. Kalau gitu sekarang kita sambung dulu dengan lagu dari Metallica, ada For Whom the Bell Tolls.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol, ya, atau kapsul.

0: Herbal Fenacare. Fenacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Fenacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Fenacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Fenacare.
0: Herbal Fenacare, pilihan keluarga sehat.
3: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Keep working and stay on rocket. Rocket, yes, coming your way.

105,5 Star FM, satu lagu dari Firehouse baru saja hadir dengan Here For You, permintaan dari Agus Valian di Sumampito Jombang ya. Selamat mendengarkan untuk Anda. Saya juga menyapa Anwar Eko yang menantikan Journey dengan Separate Ways. Terus juga ada Robert Cavalera yang menantikan The Diary of Jane dari Breaking Benjamin. Untuk Jeffrey Dingoro, lagu Priceless ini gak masuk rock hits ya. Untuk genre-nya itu sebenarnya lebih nge-pop. Apalagi duetnya sama Lisa Blackpink. Ini mohon maaf banget, tidak ada rock-rocknya. Gak ada rocknya. Dari genre-nya aja udah pop banget itu kalau Anda dengerin ya. Jadi mohon maaf banget gak bisa kami mainkan di rock hits malam hari ini. Dan juga selamat malam buat Anda yang sudah komen di media sosial kami. Di Star 105.5 FM. Saya ketemu dulu dengan beberapa nama yang sudah kirim komentar. Sudah banyak ternyata ya. Untuk Pramastiani, Bold For My Valentine tadi sudah hadir ya. Sudah ada yang request tadi, jadi request Anda tidak bisa kami mainkan. Requestnya Ayub Malmsteen tadi. Ada Ilham yang menantikan Blink I Miss You atau Scream dari Avenged Sevenfold. Terima kasih kak, sama-sama. Dari Suramadu hadir Toto Blendrang yang request And It Fun versinya dari Guns N' Roses. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Itu ada yang protes tuh, aku gak disalami rek. Salam tempelkan lumayan kan ya. Ada Sandi Ariansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya dari Jambi ini. Mantep. Kalau Anda di luar Jawa ya, bisa dengarkan lewat radio online di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Untuk Sandi malam hari ini pengen ditemani lagu dari Linkin Park yang judulnya Paper Cut. Terus ada Imam Azhari di Mojokerto yang menantikan Imagine Dragon dengan Radioactive atau Megalomaniac dari Incubus. Terima kasih Mbak Uzi, terima kasih kembali untuk Anda. Tapi sekarang kita dengerin dulu satu lagu dari Journey dengan Separate Ways.

105,5 Star FM dari Breaking Benjamin dengan The Diary of Jane. Baru saja hadir dan ini membawa kita ke menit 11 lepas dari pukul 9 malam waktu Star FM. Sekarang udah menit 12. Yang jelas pasti memutarkan lagu-lagu rock pilihan Anda. Saya ketemu dengan Arfi yang requestnya malam hari ini dari Nirvana dengan Smells Like Teen Spirit. Ini mungkin maksudnya ya, Smells Like Teen Spirit. Jadi waktu itu ada kayak semacam deodoran spray gitu, sama seseorang itu ditulis gitu kan ya di tembok. Habis itu Kurt Cobain lihat itu, jadi dia kayak ini ngegambarin karakter seseorang juga, Smells Like Teen Spirit. Jadi aromanya tuh kayak Teen Spirit. Itu nama deodorannya, nama deodoran spraynya gitu ya. Juga saya ketemu dengan Diva Ananda yang menunggu kemunculan Pantera dengan Domination. Tony Azura menunggu Black Sabbath dengan Lunar atau Loudness dengan Let It Go. Itu bukan lagunya Frozen ya. Terus ada Bang Billy yang sekarang nyimak rock hits. Ada Dr. Philgood lebih lengkap diputar juga Spin Doctor dengan Two Princess. Kak, matur nuwun sangat, sama-sama. Kemudian Satria Putra menunggu kemunculan Cinderella dengan The Last Mile atau The More Things Change atau Gypsy Road. Ada Putra Petir yang request Five Street Drive dengan Stay Young, Stay Punk. Dan juga Johnny Petrucci menunggu kemunculan Mervain dengan Happy. Ada Tumiar Idawati juga, selamat malam buat Anda. Alan, malam hari ini menunggu kemunculan Skid Row dengan 18 and Life. Tapi kita dengerin dulu Smells Like Teen Spirit.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita ada Taylor Swift. Salah satu albumnya yang juga populer udah pasti ya, itu adalah The Life of a Showgirl yang rilis tahun kemarin. Nah, menariknya lagu ini adalah di album ini Taylor Swift ini kembali bekerja sama dengan Max Martin dan Shellback setelah album Reputation. Jadi udah cukup lama ya jaraknya dari Reputation sama The Life of a Showgirl. Reputation sendiri di tahun 2017. Nah, nuansa album ini memotret mengambil apa? Genre upbeat, pop dan soft rock. Terus isinya 12 lagu yang berisi tentang perspektif Taylor Swift tentang ketenaran dan cinta barunya. Banyak jurnalis yang menggambarkan album The Life of a Showgirl itu sebagai estetika visual paling glamor dan flamboyan dalam karir Taylor Swift. Kita dengarkan salah satu singlenya yang sempat viral, dibikin konten sama para kreator konten yang sering banget berpetualang, ya, dari Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM, lagu yang baru saja hadir dari Guns N' Roses dengan Ain't It Fun. Beda sama lagunya Paramore yang judulnya sama ya. Judulnya doang boleh sama, tapi materi lagunya udah pasti beda. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Dan kita masih ada di Rock Hits. Masih banyak lagu yang belum kami mainkan. Entah hari ini bisa dimainkan semua atau tidak. Tapi sekarang saya menyapa dulu untuk Rohim di Tanggulangin yang menantikan satu lagu dari Dragon Guardian dengan Suiko. Suiyoku no Kuroki Makenshi. Terima kasih banyak, Mbak. Oke, sama-sama. Dan juga di sini ada Putri yang request lagu dari Carlos Santana dengan Black Magic Woman. Kalau begitu langsung saja kami hadirkan Dragon Guardian.

105,5 Star FM. Baru saja hadir satu lagu dari Imagine Dragon. Judulnya kayak ini ya, nama acaranya Star FM pas hari Sabtu, Radioactive. Ini diambil dari album Night Vision yang mereka rilis tahun 2012. Yang menarik, kalau kita dengerin lagu ini, emang kayaknya lagu ini memang harus dimainkan di panggung besar, di sebuah arena gitu yang luas kayak stadium gitu. Pokoknya tempat konser yang dengan kekuatan audio yang menggelegar gitu. Karena emang kalau bawain lagu ini tuh bawaannya emang harus paling pas gitu dibawain, kayak nyanyi bareng-bareng penonton gitu ya. Yang menarik adalah lagu ini sebenarnya sebuah sleeper hit, yang kalau istilahnya sleeper hit itu tadinya lagu ini pas dirilis itu bisa dibilang kurang sukses gitu ya, gak terlalu meledak, gak terlalu diminati sama orang. Tapi begitu lagu ini digunakan di satu produk atau komersial atau serial televisi, produk seni lainnya, baru orang-orang itu suka. Dan bukan namanya, tapi popularitas lagu ini pada akhirnya meningkat seiring dengan viralnya lagu ini lewat produk seni yang menggunakan mereka gitu. Makanya setelah menjadi sleeper hit, pada akhirnya lagu Radioactive ini menduduki posisi ketiga di tangga lagu Billboard Hot 100. Kita sekarang lanjut dulu dengan lagu yang sudah kami siapkan dari Black Sabbath dengan Loner.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah mendekati pukul 10 malam, artinya kami harus pamit dulu dari Rockets. Terima kasih atas kebersamaan Anda, warga Star. Dan mohon maaf kalau tidak semua request bisa kami mainkan karena keterbatasan waktu. Tapi Anda bisa bergabung kembali mulai hari Senin mendatang ya, karena kami hadir setiap Senin sampai Jumat. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sebagai penutup kami hadirkan satu track dari Spin Doctors.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk ada di hari yang baru. Biarlah saat Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bisa memuji menyembah Dia, segala yang terbaik dari apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan hanya untuk kemuliaan namanya. Mari kita akan awali persekutuan hari ini, dari awal sampai pada akhirnya, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin. Mari kita berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup di hari yang baru. Kiranya kesempatan yang Tuhan berikan boleh kami nikmati, kami rasakan, kami syukuri, karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu bahwa hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan untuk kami boleh bersorak-sorai, memuji, memuliakan namamu, dan biarlah segala yang bernafas memuji Engkau. Dan biarlah hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kami semuanya boleh membawa korban pujian penyembahan yang terbaik, karena Tuhan sudah baik dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau yang memimpin dari awal hingga akhirnya nanti. Setiap daripada kami merasakan kehadiran Tuhan, sukacita daripada Tuhan, bahkan kami boleh menyalurkannya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga sepanjang hari ini kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus melalui tutur kata kami, tingkah laku kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Pendengar terkasih, dari awal persekutuan hari ini, satu pujian I Have Decided to Follow Jesus sudah membuka jumpa kita. Biarlah kita punya kerinduan yang sama, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus, pengikut Kristus, karena Tuhan terlebih dahulu memilih dan memanggil kita untuk menjadi umat kepunyaannya. Dan hari ini di persekutuan udara Praise the Lord program, kita akan sama-sama menaikkan satu pujian. Sebelum nanti kita akan merenungkan firman Tuhan, pujian yang akan kami hadirkan untuk pagi ini dibawakan oleh Kevin Lim, Kerry Susanto, dan Andre Hermanto. Kasih terindah.

105,5 Star FM, pendengar terkasih di pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Satu pujian yang sudah kami hadirkan dari ACC Worship ya, dengan Yesus Tuhan. Dia adalah segalanya dalam kehidupan kita, Dia adalah Allah yang membebaskan, Dia Allah yang memurnikan, Dia Allah yang menguduskan kita semuanya. Dan biarlah dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita selalu membuat kita bersyukur buat hal-hal baik yang telah kita rasakan, yang telah kita nikmati, yang telah kita alami. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Dan bacaan kita di Persekutuan Udara Praise Lord Program untuk pagi ini ada dalam, untuk pagi ini, Hakim-Hakim pasal 6 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-32. Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai yang ke-32 kita akan baca bersama untuk pagi ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya, kiranya Tuhan memberi hikmat kepada kita. Apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, Tuhan memberikan pengertian kepada kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama. Bapa kami, berterima kasih karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu saat kami membaca, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami, supaya kami mengerti maksud Tuhan atas firman Allah yang akan kami dengar. Bahkan pengertian yang baru kiranya Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Saat kami tahu maksud dan tujuan Tuhan, kami juga diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu karena kami tahu Engkau yang mengetahui apa yang menjadi keperluan kami. Bahkan atas firman Allah yang akan kami dengar hari ini, Tuhan menyediakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap menerima berkat firman Tuhan pagi ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan baca bersama Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannyalah pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mesbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mesbahnya itu. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan merenungkan bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta. Dan natsnya di sana dikatakan ada rasa takut, ada rasa takut. Natsnya ada di ayatnya yang ke-27, di sana dikatakan tetapi karena takut kepada kaum keluarganya dan orang-orang kota itu, ia tidak melakukannya pada siang hari, tetapi pada malam hari.
Kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini bersama dengan Renungan Harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, dalam mengerjakan tugas atau tanggung jawab, tidak jarang orang mengalami rasa takut walaupun ia telah mendapatkan pengarahan dan tuntunan. Hal ini sangat manusiawi karena setiap tugas dan tanggung jawab selalu ada resiko dan kemungkinan kegagalan. Rasa takut membuat orang mengantisipasi berbagai resiko atau justru bisa membuat orang menjadi ketakutan yang berlebihan. Gideon mendapatkan perintah dari Tuhan untuk meruntuhkan mesbah Baal milik Yoas ayahnya dan menebang tiang berhala yang di dekatnya. Ini adalah tugas pertama setelah ia diutus untuk memukul orang Midian sampai habis. Ia harus berhadapan dengan keluarganya sendiri yang melakukan penyembahan terhadap Baal. Gideon taat, tetapi dalam ketaatannya ada rasa takut kepada keluarganya dan orang-orang di kota itu. Karena itu ia melakukannya dengan 10 hambanya pada malam hari. Ia takut karena ada resiko bahwa keluarga dan orang-orang kota itu akan marah melawannya, bahkan membunuhnya. Apa yang ditakutkan Gideon memang terjadi. Orang-orang kota itu mencari dan akan membunuhnya. Tetapi penyertaan Tuhan nyata melalui Yoas yang justru membelanya dan menantang mereka yang membela Baal. Pendengar terkasih, mungkin saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk bekerja di tempat dengan budaya korupsi yang begitu kuat, atau di tempat di mana kejujuran justru mendapatkan ancaman. Kita pasti ada rasa takut, tapi biarlah kita tetap percaya penyertaan dan perlindungannya yang ajaib. Dia sanggup memberikan hikmat dan jalan keluar yang tepat untuk setiap ancaman yang ada. Kita yakini bahwa Tuhan sanggup memberikan hikmat dalam melawan rasa takut. Pagi hari ini, satu pujian yang akan kami hadirkan dibawakan oleh Connect Worship dan Yesua Abraham, meski tak seindah doa.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

105,5 Star FM. Dengan terkasih, dari ini kita sudah kami hadirkan lewat satu pujian yang berjudul Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Pendengar terkasih, melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, maka kita diberikan kemampuan, diberikan kesanggupan, diberikan keberanian untuk bisa menghampiri Allah Bapa kita, sehingga kita bisa memanggil Dia Ya Abba Ya Bapa. Dalam setiap tugas yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, pastinya akan ada yang namanya penyertaan Tuhan, akan ada yang namanya perlindungannya dalam kehidupan kita. Gideon mendapat perintah untuk dia menumpas habis Baal yang ada di rumahnya, yang ada di keluarganya. Dan ini merupakan hal yang memang harus dilakukan atas orang-orang Israel pada waktu itu. Tapi Gideon memiliki ketakutan sehingga dia mengerjakan itu bersama dengan 10 orang yang bersama-sama dengan dia di malam hari, tidak di siang hari. Dia taat, dia mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Setelah dia tahu dia memang pahlawan yang gagah perkasa, karena dia sudah memukul kalah orang-orang Midian bersama dengan pasukannya. Kalau di hari Senin yang lalu kita belajar tentang Gideon, bagaimana dia juga memiliki rasa takut. Dia bersembunyi di gua, bahkan ketika dia harus bekerja, dia tidak bekerja di pengirikan gandum begitu ya, yang seharusnya dia waktu itu ada di tempat anggur supaya tidak terlihat oleh orang-orang Midian. Karena kalau orang Midian sampai tahu, maka hasil ladangnya ini akan ditumpas habis. Firman Allah datang kepada Gideon, "Hai kamu pahlawan yang gagah perkasa." Pada waktu itu Gideon tidak yakin dengan apa yang dia miliki. Gideon sampai memberikan 4 hal atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang pertama, dia meminta tanda ketika dia mengatakan, Allah mengatakan bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Gideon mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena Gideon masih memiliki yang namanya rasa takut atas orang-orang Midian, makanya dia bersembunyi. Yang kedua, dia belum meyakini bahwa Allah menyertainya, karena saat itu bangsanya sedang dalam kondisi yang sangat sulit. Harus bersembunyi di gua, di kubu-kubu pertahanan. Yang ketiga, dia tidak meyakini bahwa dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dia ini berasal dari kaum yang paling kecil di antara kaum keluarganya. Di antara kaum keluarganya, ini kan ada beberapa suku. Dia kaum yang paling kecil. Di antara keluarganya, dalam lingkup keluarganya, dia paling muda. Makanya dia tidak percaya kalau dia adalah pahlawan yang gagah perkasa seperti yang dikatakan. Dia juga sempat meragukan panggilannya. Makanya dia meminta tanda kepada Tuhan. Dan tanda yang diberikan Gideon kepada Allah, itu dikerjakan Allah sebagai pembuktian bahwa memang Allah pasti akan menyertai Gideon. Dia takut, dia khawatir. Dan ternyata itu tidak berhenti pada masa saat Tuhan memanggil dia sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Saat dia mengerjakan tugas pun dia mengalami ketakutan. Tetapi Allah berfirman, karena Tuhan tahu Gideon adalah orang yang taat, maka Tuhan membuat penyertaannya begitu sempurna. Awalnya Gideon takut kepada kaum keluarganya. Awalnya Gideon takut kepada orang-orang yang ada di kota itu kalau dia melakukan ini. Tapi justru dari bacaan kita hari ini, ada seorang ayah dari Gideon. Dia membela Gideon, bahkan sampai menantang orang-orang yang ada pada waktu itu, karena orang-orang pada waktu itu ingin supaya Gideon dibawa
di tengah-tengah mereka untuk mendapatkan hukuman, untuk mendapat rajam, untuk mendapat pukulan. Tetapi ayahnya berkata bahwa, kamu mau berjuang melawan Baal, membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Yoas, ayah dari Gideon, menyadarkan orang-orang kaum keluarganya dan orang-orang yang ada di kota pada waktu itu. Baal yang disembah oleh orang-orang pada waktu itu harusnya bisa membela dirinya saat ada Gideon dan 10 orang yang bersamanya merobohkannya. Tetapi itu tidak dikerjakan oleh Baal. Karena Baal hanya patung yang disembah. Dia tidak memiliki kuasa, dia tidak memiliki kemampuan untuk membela dirinya. Ketakutan yang dimiliki oleh Gideon, saya yakin ini juga ketakutan yang umumnya biasa dilakukan atau dirasakan oleh seorang manusia. Kita tidak luput dari yang namanya ketakutan. Tapi saat kita takut, berserulah kepada Tuhan. Saat kita khawatir, percayalah kalau kita sedang melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, maka penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah dibiarkan kita seorang diri, tetapi tangannya yang kuat, yang ajaib, yang penuh kuasa itu pastilah datang untuk memberikan pertolongan kepada kita di waktu yang tepat. Mungkin kita berpikir bahwa siapa yang nanti akan menolongku? Tetapi ternyata Tuhan sanggup memberikan pertolongan atas orang yang berserta dengan dia, yang mentaati firman-Nya. Kita tahu bahwa ada penyertaan Tuhan atas Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat dia harus masuk ke dapur perapian, dia berkata, kalaupun Allah tidak sanggup menyelamatkan aku, aku tidak akan tetap menyembah patung yang didirikan oleh Tuanku. Dia memiliki keyakinan bahwa Allah sanggup menyertai, melindungi, bahkan melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari yang namanya dapur perapian itu. Tapi dia memiliki keyakinan, kalaupun Allah tidak menyelamatkan aku, dia tetap memiliki keyakinan, prinsip untuk tidak menyembah patung. Dan ternyata apa? Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikian juga Gideon. Dia awalnya takut, tetapi justru ketakutannya ini Tuhan ubah. Dia takut kepada kaum keluarganya, dia takut kepada orang-orang kota pada waktu itu, tapi justru ayahnya yang dipakai Tuhan untuk membelanya. Untuk itu pendengar terkasih, kalaupun saat ini kita sedang ada ketakutan, kekhawatiran, serahkanlah itu kepada Tuhan. Kalau kita sedang berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, saya yakin Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita, pembelaan-Nya yang sempurna, dan pembelaan Tuhan itu kita tidak perlu mengetahui bagaimana caranya dia membela kita, dia mengangkat kita, tapi dia pasti akan memberikan tepat pada waktunya. Kami akan hadirkan untuk pagi hari ini satu pujian dari Mike Team Music dan Rafael Tan, Di Luar Batas Pikiranku.

0: 105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian di kesempatan kali ini dari Christian Liu, Bapa di Hadapanmu. Baik, pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan mendengarkan terlebih dahulu Gema Nafiri. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silakan kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, untuk pagi hari ini kami ucapkan selamat mendengarkan Gema Nafiri dan kebersamaan kita sampai nanti tepatnya di jam 7:30 pagi. Tuhan memberkati.
1: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gema Nafiri, Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
2: Ketika hidup merasa tidak berarti. Pengkhotbah 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam siaran Gema Nafiri, Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Pengkhotbah 2 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17 dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada kenangan yang kekal baik bagi orang yang berhikmat maupun orang bodoh. Pada hari-hari yang akan datang, semuanya sudah lama dilupakan. Orang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Sebab itu aku membenci hidup, karena bagiku apa yang dilakukan di bawah matahari itu menyusahkan. Sesungguhnya semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sahabat Alkitab, firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 17 membawa kita pada satu perenungan yang sangat dalam dan jujur tentang kehidupan manusia. Setelah merenungkan dan menjalani berbagai pengalaman hidup, penulis Pengkhotbah sampai pada satu kesadaran yang mengejutkan bahwa pada akhirnya tidak ada perbedaan antara orang berhikmat dan orang bodoh. Keduanya akan menemui hal yang sama, yaitu kematian. Dan karena itu ia melihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia di bawah matahari terasa sia-sia. Ini bukan sekedar keluhan, tetapi sebuah pergumulan eksistensial yang sangat nyata. Ia bahkan berkata bahwa ia membenci hidup karena apa yang dilakukan di dunia ini terasa menyedihkan dan tidak memberikan kepuasan yang sejati. Yang pertama, manusia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa hidup itu fana. Penulis Pengkhotbah menyadari bahwa sebijak apapun seseorang, seberapa besar pun pencapaiannya, pada akhirnya ia tetap akan menghadapi yang namanya kematian. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa ditolak. Sahabat Alkitab, seringkali kita hidup seolah-olah kita memiliki kendali penuh atas hidup ini. Kita merencanakan masa depan, kita membangun kehidupan, kita mengejar berbagai hal. Namun, firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup ini terbatas. Ada batas yang tidak bisa kita lewati. Kesadaran ini seharusnya tidak membuat kita putus asa, tetapi justru menolong kita untuk hidup dengan lebih bermutu dan bijaksana. Yang kedua, pencapaian manusia tidak menjamin bahwa hidup akan dikenang selamanya. Penulis Pengkhotbah juga menyadari bahwa baik orang berhikmat maupun orang bodoh, pada akhirnya akan dilupakan. Tidak ada jaminan bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan terus diingat. Sahabat Alkitab, ini sangat kontras dengan kehidupan kita sekarang. Banyak orang ingin dikenal, ingin diingat, ingin meninggalkan nama besar. Bahkan di era digital, orang berusaha untuk menjadi viral, untuk dikenal banyak orang. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa semua itu bersifat sementara. Apa yang hari ini ramai dibicarakan, besok bisa saja dilupakan. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menggantungkan arti hidupnya pada pengakuan dunia semata. Yang ketiga, tanpa Tuhan, hidup akan kehilangan makna. Dari semua refleksi ini, penulis pengkhotbah sampai pada titik di mana ia merasa hidup itu berat dan menyedihkan. Ia melihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan di dunia ini terasa sia-sia. Ini adalah gambaran dari hidup yang dilihat tanpa perspektif Tuhan. Ketika manusia hanya melihat hidup dari apa yang terjadi di dunia ini saja, maka semuanya akan terasa terbatas dan menjadi tidak berarti. Tetapi ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka perspektif kita berubah. Kita tidak lagi melihat hidup hanya dari apa yang terlihat, tetapi dari rencana Tuhan yang lebih besar. Sahabat Alkitab, renungan ini mengajak kita untuk jujur melihat hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang pernah merasa lelah, merasa hidup ini berat, bahkan merasa apa yang kita lakukan tidak berarti. Mungkin kita pernah bertanya, untuk apa semua ini? Pertanyaan seperti itu bukanlah tanda kelemahan, tetapi bagian dari pergumulan manusia yang sedang mencari arti hidup. Firman Tuhan hari ini tidak berhenti pada keputusasaan, tetapi justru mengarahkan kita kepada satu kebenaran. Hidup akan terasa sia-sia jika dijalani tanpa Tuhan. Tetapi hidup akan memiliki arti jika kita menjalaninya bersama Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak lagi bergantung pada apakah kita diingat atau dilupakan. Kita tidak lagi terikat pada seberapa besar pencapaian kita. Kita belajar bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kiranya melalui firman ini, kita tidak terjebak dalam pandangan bahwa hidup ini tidak berarti. Sebaliknya, kita diajak untuk menemukan arti hidup yang sejati di dalam Tuhan. Di dalam Dia, hidup kita memiliki tujuan, memiliki arah, dan memiliki pengharapan yang tidak berakhir. Amin.
1: Lembaga Alkitab Indonesia adalah salah satu anggota dari Persekutuan Lembaga-Lembaga Alkitab Sedunia atau United Bible Societies. Berapa usia United Bible Societies pada tahun ini? Sekali lagi, saya ulangi. Lembaga Alkitab Indonesia adalah salah satu anggota dari Persekutuan Lembaga-Lembaga Alkitab Sedunia atau United Bible Societies. Berapa usia United Bible Societies pada tahun ini? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400. Sekali lagi di nomor 0811-1925-400. Atau dapat juga melalui email kami yang beralamat di gemait@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Juli 2026 kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811 1925 400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat di gemait.alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan TWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyaman gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian dari Putri Syagian ya, dengan pujian yang berjudul Segala Perkara. Baik, untuk pagi ini kami sapa buat yang sudah bergabung di Facebook ya. Selamat pagi untuk Bapak Kristianto Fatoni. Selamat pagi Ibu Endang Hastuti. Ada kuasa dalam doa. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengarkan. Ketika kita berdoa, badai menjadi tenang. Ketika kita berdoa, pintu dibukakan. Ketika kita berdoa, penyakit disembuhkan. Ketika kita berdoa, hubungan dipulihkan. Ketika kita berdoa, harapan akan menyala kembali. Amin. Terima kasih. Om Yudi, Cinama Tuhan, Victor Huta Barat, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri, sudah kami hadirkan untuk pagi ini ya. Abah Waisel, terima kasih. Kause Miller juga dari kawasan kota Kupang di NTT. Puji nama Tuhan, berkat Tuhan luar biasa ya. Di Persekutuan Udara Praise Lord Program ini, pendengarnya semakin meluas. Bukan hanya dari, biasanya ada Abah Waisel ya, dari Gianyar. Biasanya juga ada yang dari Medan. Pagi ini ditambahkan lagi yang dari NTT. Berkat Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Kause. Selamat mendengarkan Persekutuan Udara Praise Lord Program. Pujian Putri Syagian ini diinginkan oleh Ibu Bertilia Nini yang ada di kawasan mana ini ya. Terima kasih Bu Bertilia Nini sudah bergabung untuk pagi hari ini. Pujian yang diinginkan Putri Syagian tadi saya hadirkan sengaja. Ini pujiannya juga sebenarnya bukan pujian yang baru, tapi saya yakin ini juga memberkati kita semuanya yang mendengarkannya. Baik, selamat pagi juga ada Pak Asyen. Di saat kita lemah dan tak berdaya, serahkanlah semuanya kepada Tuhan dan biarkanlah Allah mengisi hatimu dengan kasih-Nya, dan teruslah fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada masalah atau ketakutanmu, sebab Allah kita adalah Allah yang setia, pelindung kita dan Allah yang bisa dipercaya. Amin. Terima kasih Regina Pangkarego. Pujian yang diinginkan untuk pagi hari ini nanti akan kami hadirkan, sabar terlebih dahulu. Nanti kita akan dengarkan bersama. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini kami akan hadirkan satu pujian dari Artania Syagian, Berkatilah Aku Ya Tuhan. Pujian ini diinginkan oleh Ibu Ian yang ada di Sidoarjo. Pagi ini menyapa cucu yang ada di Malang ya. Tuhan pasti memberkati, Dia selalu punya cara untuk menolongmu. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.